0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2020,

0: Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tujuh Maksimum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Iya, pendengar Prosatria di Singa Reja, siaran kenal informasi dan inspirasi ya. Tembang ini siapa Indonesia sudah kami hadirkan ya di playlist kita pagi hari ini ya. Dan kita akan segera jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dengan laga Meksiko versus Korea Selatan ya di fase grup A, dengan lokasi pertandingan di Stadion Guadalajara ya. Dan pendengar, langsung saja kita akan segera menuju Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Hamzah dan juga komentator Bung Nova Arifto. Baik, saudara pendengar,

0: mendapatkan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae Sung, dan Son Heung Min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
2: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya. Kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
2: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Iya, tadi bagaimana empat back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
2: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini. Terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya, karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
2: Saya Senbil Hamzah.
0: Dan komentator Bung
1: Nova Arifianto
0: ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.
4: 107,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu tadi sudah kita ikuti ya, secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta Meksiko versus Korea Selatan. Dan kali ini kita kembali di Pro 1 RRI Singaraja bersama Eni di Singaraja siang ini. Dan pendengar, seperti biasa nanti pukul 11 ya, spesial hari ini. Jadi untuk Halo RRI, program acara Halo RRI ya, Anda bisa ikuti nanti ya di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 3999790.

0: setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Sembilan tujuh sembilan FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Spesial untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, program acara Halo RRI ini berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karena tadi ada siaran langsung pertandingan bola, jadi silakan untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di program acara Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp telepon kami di 0811-399-9790. Jadi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia kembali ya menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi ya bersama stakeholder. Program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program acara Halo RRI. Silakan mendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin menyampaikan melalui line telepon 0362-24644 atau melalui WhatsApp kami di 0811-399-9790. Ini tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung di program acara Halo RRI, silakan ya, atensi Anda semuanya. Ini tunggu sekarang juga, silakan bergabung di 0811-399-9790. Baik, yang sudah bergabung di hari Rabu kemarin ya. Jadi untuk yang bergabung kemarin itu dari Pak Ketut Antal itu sudah ditanggapi ya. Jadi menindaklanjuti keluhan pelanggan terkait posisi tiang yang berada di area kebun dan dekat pemukiman. Jadi saat ini juga jaringan listrik telah dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai di luar area tersebut. Jadi keluhan-keluhan yang sudah ditanggapi ya di hari Rabu kemarin. Dan juga untuk Anda semuanya, silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Jadi kita masih menunggu ya atensi Anda semuanya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, ini tunggu silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atensi Anda semuanya, ini tunggu silakan, siapa tahu ada keluhan jadi atau permasalahan di layanan publik bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Jadi sambil menunggu kembali ya, ini kasih dulu satu lagu untuk Anda semuanya.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
3: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
2: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
3: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
2: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
3: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
2: Masnya mau yang kayak gimana?
3: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
4: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
5: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni siang hari ini. Kita masih di program acara Halo RRI. Silakan

0: di media. Jadi silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di 24644 sudah ada yang bergabung. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Inge, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Kak Depa di Tamblang.
0: Kak Depa?
1: Iya, di Tamblang.
0: Inge, Pak Depa. Bentan keluhan api nih, Pak Depa.
1: Kak RRI. Saya selalu mengikuti, ikut SLJU.
0: Inge.
1: Selamat merayakan Hari Galungan dan Kuningan.
0: Baik.
1: Mugi rahayu sarasami.
0: Mm-mm.
1: Termasuk ibu-ibu yang ada di RRI, supaya selamat rahayu lalu di udara.
0: Iya, baik.
1: Nah, saya minta lagu apa saja yang ada, saya tanggung, Bu.
0: Mohon maaf, untuk sekarang bukan ajang request, tapi Halo RRI peka nge, jadi nggak bisa request lagu. Nge, gitu aja, Kak. Terima kasih untuk Pak Depa di Tamblang. Jadi mohon maaf, ini program acara Halo RRI bukan request ya Kak ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini masih menunggu atensi Anda semuanya. Silakan ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi pendengar Pro 1, kembali ditekankan ya, Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI ini dapat menjadi solusi ya bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Jadi program Halo RRI ini adalah wadah ya untuk Anda menyampaikan segala permasalahan terkait dengan pelayanan publik, bisa Anda sampaikan di program acara Halo RRI. Jadi pendengar, belum ada yang bergabung. Kali ini kita ke satu informasi dulu untuk Anda semuanya, informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1, Badan Gizi Nasional atau BGN ini menyiapkan penataan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi kebijakan ini akan dibarengi ya dengan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia layanan selama masa libur sekolah. Jadi penataan insentif dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berbasis kinerja dalam skema baru tersebut. Besaran insentif yang diterima SPPG ini akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta kualitas layanan yang diberikan. Jadi BGN menilai sistem insentif yang berbasis performa ini dapat mendorong setiap penyedia layanan untuk terus meningkatkan standar operasional, menjaga kualitas makanan, serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, audit nasional yang dilakukan selama penghentian sementara program MBG ini akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan operasional setiap dapur. Jadi SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan atau melanggar SOP ini berpotensi dihentikan operasionalnya hingga mampu melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni untuk siang hari ini. Kita masih di program acara Halo RRI. Jadi silakan untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa menghubungi di 0362 24644, atau Anda juga bisa ya bergabung di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi program acara Halo RRI ini bergeser ya. Kalau biasanya kita program acara Halo RRI pukul 9 pagi, tapi karena ada siaran langsung pertandingan bola, jadi digeser menjadi pukul 11. Jadi silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, ini masih tunggu. Dan kalau belum ada, kita kembali ke informasi. Ini informasi masih ini kutip dari laman rri.co.id terkait dengan minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Bali Utara terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari lonjakan jumlah pengguna stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU roda 4 milik PT PLN Persero di wilayah Bali Utara yang meningkat 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Data PLN mencatat jumlah pelanggan SPKLU roda 4 di Bali Utara naik dari 46 pelanggan pada April 2026 menjadi 92 pelanggan pada Mei 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang nyaman, efisien, dan mendukung pengurangan emisi. Kehadiran SPKLU yang tersebar di sejumlah titik juga memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan yang melakukan perjalanan menuju Bali Utara. Infrastruktur pengisian daya yang semakin mudah dijangkau menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas penggunaan kendaraan listrik di kawasan yang dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam, bahari, dan budaya tersebut. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara Unit Layanan Pelanggan ULP Singaraja, Mikael Vidi Santoso, pada 18 Juni 2026 mengatakan peningkatan penggunaan SPKLU menjadi indikator tumbuhnya pemanfaatan kendaraan listrik di masyarakat. Menurutnya, semakin baiknya infrastruktur pendukung yang tersedia turut mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik yang dikatakan ramah lingkungan.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada untuk Mandiru Sedharma, kita hening sejenak guna mengaturkan puji Trisandi. Dan nanti dilanjutkan pukul 12 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga.
7: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puji Trisandi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutira Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan kalau kita

0: sifat dia ada yang dirilai sama energi ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lamstone.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Kita ulang tahun selalu bersih secara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang kita bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit ke-6. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasa Besi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk pertandingan hari ini, kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 dan saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Jamik Singaraja. Ashhadu an

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini, terlebih lagi di awal tahun baru Hijriah. Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya guna menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid menjadi penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap detik kita duduk mendengarkan khutbah ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan setelah kita pulang dari masjid ini, ada perubahan dalam diri kita untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena Allah masih mempertemukan kita dengan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Jika ditanya apakah kita ingin kehidupan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu semua akan menjawab pasti iya. Karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, sedangkan orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin, dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Karena itu muncul sebuah pertanyaan penting, apa yang harus kita lakukan agar tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih membahagiakan daripada sebelumnya. Setidaknya ada tiga sikap utama yang harus kita hadirkan dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, muhasabah. Jamaah yang dimuliakan Allah, muhasabah artinya mengoreksi diri, menghitung-hitung amal, melihat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surah Al-Asr ayat 18. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Mengapa?
karena orang yang pandai bermuhasabah akan lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Saat memasuki tahun baru, hendaklah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah solat kita semakin baik? Sudahkah Al-Quran semakin sering kita baca? Sudahkah dosa-dosa yang dahulu kita lakukan kita tinggalkan? Ataukah kita masih mengulangi kesalahan yang sama dari tahun ke tahun? Jamaah sekalian, orang yang pandai bermuhasabah menyadari bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia hanyalah tempat singgah sementara. Hidup bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Karena itu, jangan merasa diri paling soleh, sebab merasa soleh bisa menjerumuskan kepada kesombongan. Lebih baik merasa banyak kekurangan sehingga kita terdorong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, yaitu hijrah. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah bermuhasabah, langkah berikutnya adalah hijrah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, hijrah adalah berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah adalah berubah menjadi lebih taat kepada Allah. Yang dahulu pemarah menjadi penyabar, yang dahulu pelit menjadi dermawan, yang dahulu suka mencela menjadi suka menasehati, yang dahulu lalai solat berjamaah menjadi rajin berjamaah ke masjid, yang dahulu akrab dengan maksiat menjadi akrab dengan taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika saat ini ada sesuatu yang sedang kita tinggalkan karena Allah, maka bergembiralah, bisa jadi itu tanda Allah sedang mengarahkan kita kepada kebaikan. Ingatlah, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Sebab apapun yang kita tinggalkan demi menaati Allah, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik menurutnya. Maka marilah berhijrah, tinggalkan dosa-dosa lama, tinggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan permusuhan, kedengkian dan kebencian. Mulailah lembaran baru dengan hati yang lebih bersih dan iman yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu istiqomah. Jamaah Jumat yang berbahagia, sikap ketiga adalah istiqomah. Istiqomah berarti terus menerus berada di jalan ketaatan, bukan semangat sesaat, bukan taat hanya ketika tahun baru, bukan rajin hanya ketika hati yang tersentuh, tetapi terus berjalan di atas atau di jalan Allah sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Quran Surah Fussilat ayat 30. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa masalah datang silih berganti? Jawabannya bisa jadi karena kita terlalu jauh dari Allah. Ingatlah, tidak ada masalah yang besar selama kita bersama Allah yang Maha Besar. Yang membuat hidup terasa sempit bukan semata-mata karena banyaknya masalah, tetapi karena jauhnya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai titik awal perubahan hidup kita, muhasabah terhadap masa lalu, hijrah pada masa kini, dan istiqomah untuk masa depan. Semoga Allah menjadikan tahun baru ini sebagai tahun penuh keberkahan, tahun penuh ampunan, tahun yang mendekatkan kita kepadanya, serta tahun yang mengantarkan kita menuju khusnul khatimah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa dhurina wa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqala in

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Selamat siang pendengar, Sari Berita. Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas. Sementara itu, kawasan titik nol Singaraja mulai menunjukkan daya tariknya sebagai ikon baru Kota Tua. Maksud kami, ikon baru Kota Tua Bali Utara menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
1: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
1: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini. Untuk jalan provinsi nasional, kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan, seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak, seperti itu.
2: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
3: Ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
4: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
3: Ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita kita lihat sekarang, kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya, terus yang kedua kan karena ada makanan, bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga, ketika mereka ditidurkan di situ, bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat misalkan, berdua atau berdua belas begitu misalkan dalam satu kamar.
4: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
3: Lalu fasilitas seperti sekarang wifi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan wifi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya, kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan undang-undang Sisdiknas.
4: Putu Rumawan selain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kawasan Titik Nol Singaraja mulai menunjukkan daya tariknya sebagai ikon baru Kota Tua Bali Utara, menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan Titik Nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari, warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru Kota Tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan Titik Nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
6: Kawasan yang nanti mungkin ada namanya ya, ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat sudah mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada apa, tempat ini mungkin salah satu tadi ya, tempat yang dipakai untuk bisa bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
5: Ia juga menambahkan penataan kawasan Titik Nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
6: Ya, sudah berakhir sebagai kepala daerah harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah, sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja yang dulu memang bersejarah dari ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota dari pernah dijadikan markas oleh VOC Belanda di sini di Kota Singaraja ini, dan situs-situs sejarah itu masih ada.
5: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan Titik Nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru Kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rejeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jemberana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Multisi atau Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
7: Kalau perputaran uang yang ada di sekitar ini boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
8: 300 juta ya.
2: Okay. Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Mall TC Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung I Gusti Ngurah Budano kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta hingga 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
7: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Mall TC ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke untuk panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
2: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
3: Ramainya kunjungan masyarakat ke arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner, hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam, hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
4: Khusus aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60% dari pagi sampai malam.
3: Lebih lanjut, Antoni menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
4: Semoga lebih baik lagi.
3: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan ribuan warga untuk mengunjungi Pasar Adat Pergung di Kecamatan Menduyu Jembrana yang kembali ramai dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
5: Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi Pasar Adat Pergung di Kecamatan Medoyo, Kabupaten Jembrana. Pasar musiman yang hanya hadir saat perayaan Galungan dan Kuningan itu kembali dipadati pengunjung dan menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berbelanja sekaligus berwisata. Pasar yang dikenal dengan sebutan Mall Tisi atau Tegal Cangkring tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Selain menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan upacara, suasana khas pasar rakyat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari berbagai wilayah di Jembrana maupun daerah sekitarnya. Ramainya aktivitas di pasar Pergung turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya pedagang yang mengalami peningkatan omset penjualan, warga yang memiliki lahan kosong di sekitar kawasan pasar juga memanfaatkan pekarangan sebagai area parkir kendaraan bagi para pengunjung. Tercatat terdapat 9 kantong parkir utama yang tersebar di sisi utara dan selatan pasar hingga wilayah desa Poh Santen dan Kelurahan Tegal Cangkring. Kehadiran area parkir yang dikelola warga tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan selama musim Galungan dan Kuningan, tetapi juga membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional dan pasar Gilimanuk yang melintasi kawasan pasar tersebut. Tradisi pasar adat Pergung pun terus dipertahankan karena dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus bagian penting dari budaya masyarakat Jembrana.
2: North Bali Kid Library di Singaraja mendorong peningkatan budaya literasi anak melalui penyediaan ribuan koleksi buku, kegiatan edukatif, serta akses membaca gratis bagi masyarakat sebagai upaya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini.
6: Bali Utara belum memiliki akses yang mudah terhadap buku-buku anak yang baik.
7: Minat baca anak perlu dibangun sejak dini melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, North Bali Kids Library yang berada di bawah naungan Wonder Tree Kids Center menghadirkan ruang baca gratis bagi anak-anak dan keluarga di Singaraja. Perpustakaan yang baru beroperasi sekitar 3 bulan ini menyediakan lebih dari 1.500 koleksi buku dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, Inggris, Bali, hingga Mandarin. Selain membaca, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti mendongeng, menulis kreatif, seni, dan kerajinan tangan. Konsultan North Bali Kids Library Joy Elizabeth Muldoon mengatakan kegiatan North Bali Kids Library dilatar belakangi masih terbatasnya akses anak-anak di Bali Utara terhadap buku-buku berkualitas.
8: North Bali Kids Library berdiri karena kami melihat bahwa banyak anak di Bali Utara belum memiliki akses yang mudah terhadap buku-buku anak yang baik. Kami percaya bahwa membaca adalah salah satu keterampilan paling penting yang dapat dimiliki seorang anak. Melalui membaca, anak-anak dapat belajar, berimajinasi, meningkatkan kemampuan bahasa, dan memperluas wawasan mereka juga.
7: Elizabeth menambahkan kebiasaan membaca perlu dibangun melalui contoh yang diberikan orang tua. Menurutnya, buku fisik tetap memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi digital karena mampu melatih fokus, kreativitas, imajinasi, serta kemampuan berpikir kritis anak.
8: Ya, menurut saya buku fisik masih sangat relevan. Teknologi dan AI adalah alat yang luar biasa pasti dan tentu memiliki banyak manfaat. Namun buku memberikan pengalaman yang berbeda. Membaca buku membantu anak-anak melatih fokus, imajinasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi bukan buku atau teknologi, anak-anak membutuhkan keduanya. Mereka perlu memiliki keterampilan digital, tetapi juga perlu menjadi pembaca yang kuat dan mampu berpikir secara mendalam.
7: North Bali Kids Library juga aktif mengadakan kegiatan literasi di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA, sebagai upaya memperluas budaya membaca di kalangan anak dan remaja. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Tiga warga Banyartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga terinfeksi rabies. Dua dari tiga korban merupakan anak balita yang telah mendapatkan penanganan medis dan vaksin anti rabies.
7: Tiga warga Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana menjadi korban gigitan seekor anjing peliharaan berwarna coklat yang diduga terinfeksi rabies. Korban terdiri atas Sodikun 47 tahun, Nara 4 tahun, dan Husen 5 tahun. Peristiwa terbaru terjadi pada saat Sodikun diserang anjing tersebut ketika berada di depan gang dekat rumahnya. Sebelumnya, anjing yang sama diduga telah menggigit dua anak balita di lingkungan setempat. Setelah kejadian, warga menemukan anjing tersebut dalam kondisi mati di pinggir jalan pada Selasa pagi dan segera melaporkan kasus tersebut kepada petugas kesehatan hewan. Petugas medik veteriner Kecamatan Negara Iputu Hendra Jaya Agus membenarkan adanya laporan kasus gigitan tersebut. Menurutnya, kematian anjing setelah menggigit beberapa orang menjadi salah satu indikasi yang mengarah pada dugaan rabies. Sampel otak anjing telah diambil dan dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan status rabies pada hewan tersebut. Sementara itu, seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan dan menerima vaksin anti-rabies atau VAR. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gigitan hewan penular rabies dengan segera membersihkan luka dan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh penanganan secepat mungkin. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan rabies dan mencegah dampak yang lebih serius. Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang hari ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakiran cuaca Putu Wahyudi. Halo, selamat siang Pak Putu.
9: Selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
9: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Medangdutan, kembali barengan Eni. Jadi ada Eni yang menemani Anda semuanya di Medangdutan seperti biasa. Eni bakal menyapa Anda semuanya di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Jadi buat Anda yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam, bisa banget. Silakan bergabung bersama kami. 0362-24644, Eni sapa dulu. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Bu Bunga ya?
1: Iya, Mbak Eni ya.
0: Benar.
1: Lagunya Iming-Iming boleh ya?
0: Iming-Iming?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Ibu? Silakan.
1: Iya, hanya alam dulu.
0: Silakan.
1: Sama Ibu Ketut ya. Ada Pak Gerona, Pak Jeru, ada Celia, ada Mbak Aris, ada dua. Terus ada Ibu Mini, Ibu Manda ya, Ibu Resmi.
0: Ibu, iming-imingnya yang punya Happy Asmara apa Rita Sugiarto?
1: Oh, yang cewek ya.
0: Happy Asmara apa Rita Sugiarto?
1: Ya, boleh aja.
0: Boleh aja, oke.
1: Ya, Pak Dewan Arya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Janura ya. Lagi ada Ibu Kartika, siapa Mas Ramadan,
0: kayaknya. Iya.
1: Ada Pak Banu, ada Pak siapa? Mas Anwar ya.
0: Iya.
1: Pak ya, yang ada di Jawa semua ya.
0: Oke.
1: Buat Mas sama tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di Tukan Bunga sana. Terima kasih sudah bergabung. Eni sapa lagi ya, penelpon yang kedua. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang.
0: Siang juga, dengan siapa?
2: Dengan Bu Kartini.
0: Bu Kartini ya. Baik, lagunya
2: apa ya?
0: Ini dengan Eni, Bu.
2: Ya, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
2: Lagunya Cinta Pertama ya.
0: Cinta
2: dari Bu Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
2: Cinta pertama
0: dari
2: Mus Mulyadi.
0: Di sini adanya miliknya dari Hesti, Selvi Aprilia sama Rana Rani, Bu.
2: Ya, yang penting yang bagus.
0: Oke, ini kasih yang Rana Rani, Bu ya.
2: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Ibu, silakan.
2: Salamnya buat Wisawan ya. Selamat siang. Ada juga Mas Cipta, Pak Cip gitu.
0: Pak Cip di Muncar, oke. Okay.
2: Pak Banu. Pak Banu ya?
0: Iya, Pak Banu, Situbondo.
2: Pak Banu, ya saat itu Pak siapa sih yang Pak Banu?
0: Pak Banu di Situbondo.
2: Pak Banu.
0: Kalau Pak Cip di Muncar.
2: Ya, Pak Cip, Pak Mahmud. Ya. Ada buku terkait di sini.
0: Iya.
2: Haris dua-duanya buat kita ya. Ya semuanya ada Mbak ya.
0: Oke, siap Ibu.
2: Bertugas. Rahayu.
0: Rahayu Mualid. Terima kasih Ibu Kartini yang ada di Linggis sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini sapa satu penelpon lagi. Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Beni di Lombok Utara.
0: Bapak Beni, Lombok Utara.
3: Saya sulit masuk loh Mbak.
0: Sulit masuk, iya.
3: Iya, kemarin berapa kali, sudah 2 hari gak bisa masuk.
0: Iya, harap dimaklumi Pak ya, karena yang mau masuk banyak banget.
3: Iya, karena Pak Banu ini sering terus nyenggol saya kalau dia bisa masuk.
0: Oke. Lagunya apa Pak Beni? Iya, lagunya apa Pak?
3: Tabir Kepalsuan dari Bang Haji Romari Irama.
0: Tabir Kepalsuan, baik. Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salam buat Ken Arok, Mbak Daeng, Pak Banu ya. Terima kasih atas calling-callingannya.
0: Iya.
3: Baru 2 kali saya bisa masuk di sini nih.
0: Oke. Okay.
3: Bu Janura, Pak Pipit, Pak Ramadan, Nini Jero, Ari Banjarnegara sama rekanku Ari Lombok. Mudah-mudahan sehat selalu semua rekan-rekanku baik di Bali, Jawa maupun di Lombok. Salam kenal buat Mbak penyiar.
0: Iya, salam kenal Bali.
3: Sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Semua Pro 1 selalu jaya di udara. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Benny di Lombok Utara sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya, di 0811 3999790, yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Oke, selamat siang buat siapa ini, Mbak Tuti Irwanti ya. Mbak Tuti Irwanti, assalamualaikum, selamat siang. Mau request lagu Kerinduan, salam buat grup Sik Asik. Oke, terima kasih. Lagunya digabung Mbak ya. Terima kasih banyak sudah setia ya menonton live TikTok kita. Kemudian ada Mbak Mini juga. Selamat siang Mbak Mini. Ya Mbak Tuti tadi udah dibaca ya karena baru masuk. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang selalu setia ya mendengarkan siaran kami, baik itu di FM atau di audio streaming di aplikasi RRI Digital ataupun di live TikTok RRI Singaraja Official. Semuanya terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah sempat di request. Ada Rita Sugiarto, Iming Iming, kemudian Rana Rani, Cinta Pertama, dan Roma Irama. Ada lagunya Tabir Kepalsuan.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Singaraja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali ya, ini menyapa 3 penelpon dulu di 24644 dan di WhatsApp nanti ini sapa 1 penelpon 24644 dulu ya. Sudah dia bergabung, Medangdutan, selamat siang.
1: Siang, kembali Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Moncar punya
0: Pak Cip, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak ini.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Panas.
0: Mm-mm.
1: Cuacanya panas.
0: Sama di Singaraja juga panas membara.
1: Biar cuacanya yang panas tapi hati tetap dingin Mbak ini.
0: Ah siap, betul itu. Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya.
0: Ya, lagunya apa Pak Cip?
1: Gerigis.
0: Gerigis.
1: Iya, ada.
0: Entar dulu, ini cari dulu. Gerigis Denny Armilia.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu, siap. Udah disiapin.
1: Salamnya buat Pak Banu, buat Jumelok.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Benny.
0: Oke.
1: Okay. Bilang sulit Pak Benny. Karena sulit masuk dari belakang dari depan Pak Benny. Lebih cepat datang ke studio, cepat masuk.
0: Iya, benar.
1: Buat Alvin juga Pak Dimas, Pak Wawan, juga Mas Anwar, juga Mr. Mahmud, Nyewan Negara, Nyewan Nyewan Tare, Nyewan Astawa,
0: okay.
1: Nyewan Tetap Ditawan di Tembok, juga ada Mbak Yeni, Bu Resmi, Bu Janora, Ari, Bu Kartika, kasih kolengannya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Mini dan Celi. Buat Bu Manda dan kesemuanya tanpa okay. Terkecuali dalam sehat, keluarga, dalam sehat persahabatan.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, ceria bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Siap.
1: Tiap hari ke bandara. RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Kita tunggu lagunya Pak ini.
0: Iya siap, ditunggu ya Pak Cip.
1: Bye-bye.
0: Iya terima kasih Pak Cip di kawasan Muncar sana. Terima kasih, lagunya ditunggu Pak Cip ya. Nanti pasti bakal ini puterin. 24644 ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak
0: Eni. Iya, dengan siapa di mana?
2: Bu Ketut, ya kule.
0: Apa kabar Ibu?
2: Baik, bagaimana cuacanya sana?
0: Cuaca? Ya. Panas membara.
2: Oh, sama.
0: Sama.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya?
2: Lagu ya.
0: Lagunya apa, Bu Ketut?
2: Asmara Kelapa Muda ya.
0: Asmara Kelapa Muda, ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Tadi siapa itu, Pak Cip ya?
0: Iya, benar Pak Cip.
2: Ya, salam kenal.
0: Ibu, Asmara Kelapa Muda miliknya siapa, Bu? Ada Ines ya, Cynthia, boleh, boleh aja, oke siap.
2: Ya, ya salamnya tadi ada Bu Kartini ya.
0: Iya.
2: Bu Janura juga, Bu Komangari, Bu Ari Semeru juga. Terus ada juga Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desya Redini juga, Bu Mini, Bu Manda, Bu Bunga. Ada Bu Kartika juga, Pak Putungra Krishna, Pak Inggris, Pak Lile, Pak Jero Tajun, Pak Gerodag. Kak Olala ya ke semuanya aja dah.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Ketut yang ada di kawasan Tejo Kulo sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Ini sapa dulu di WhatsApp Pro 1 ada Pak Mahmud ya. Selamat siang Medangdutan. Halo.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Inge, Pak Mahmud, lagunya apa, Bapak?
3: Lagunya Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang.
3: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
3: Yang barusan siapa itu?
0: Yang barusan ada Ibu Ketut di Tejo Kulo. Pak Mahmud, ini Goyang Nasi Padangnya yang duo Anggrek apa Nela Karisma?
3: Nela Karisma.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Ya, buat Bu Ketut Tejo Kulo, Pak Inggris, Pak Ribawe, Pak Cip,
0: iya.
3: Pak Banu, Bu Kartini, Bu Kartika, Bang Li,
0: iya.
3: Enaro, Arik Bete, Arik Semeru, Pak Banu, Pak Cip, dan kesemuanya aja, Mbak Ani, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali buat Pak Mahmud sudah bergabung juga di WhatsApp Pro 1. Terima kasih banyak. Terus ada Pak Ino yang sudah bergabung di live TikToknya kita selama siang juga. Ada Pak Ino di Merauke ya, wah jauh banget. Kemudian ada apa ini? Botol Vitas gitu. Semangat siarannya Mbak Eni, jangan lupa diisi juga dasnya, waka waka waka. Oh siap, sudah diisi, beres. Oke, okay. Pendengar Pro 1, 3 lagu kita dengerin dulu ya. Tadi sudah seperti request. Kemudian buat Peka Olala di Pedawusana, katanya kirim salam buat Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Bu Amanda, Kenaro, Pak Banu. Salam kenal dari Peka Olala Pedawu buat Mbak Eni, Matugas, terima kasih. Terima kasih juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita dengarkan dulu ya. Mbak Mini juga, selamat siang Mbak Mini ya. Kita dengarkan dulu lagu, ada Denny Arnila, Gerigis, kemudian Ines Cynthia, Barang Solid AG, Asmara Kelapa Muda, dan juga Nela Karisma, Goyang Nasi Padang.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita sapa lagi ya pendengar yang ingin bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini 24644. Eni sapa dulu, ada siapa Medangdutan? Oke, sudah kelamaan menunggu ya untuk disapa. Silakan yang mau bergabung 24644 Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Medangdutan ya. Dengan Mbak Eni.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Bu Kartika Mbak Eni.
0: Bu Kartika. Oke, lagunya apa Ibu? Kabarnya baik.
1: Iya.
0: Lagunya apa Ibu?
1: Mansur S, lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana? Apa?
1: Badriah, Bu. Badriah.
0: Badriah gitu?
1: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya, salamnya buat siapa?
1: Iya. Masalah salam dulu ya. Tadi ada Pak Cip ya. Makasih salamnya. Ada Pak Banu, ada Pak Widya Made Kenaro juga. Ya selamat siang ya. Ada Pak Kagaul, ada Pak Petulayang, ada Bu Peti Jepul, ada Labu Eli, ada Bu Ungan, ada Pak Gerodang, ada
0: Ibu
1: Madan. Iya.
0: Kalau yang Mansur S tadi apa, Badriah gitu ya?
1: Iya, Badriah.
0: Badriah nggak ada, adanya Zubaidah.
1: Zubaidah. Kalau enggak, ini lagunya Dipa Rina Indra ada nggak?
0: Lagunya siapa?
1: Dipa Rina Indra.
0: Kesucian judulnya apa?
1: Ah? Kesucian hati.
0: Ke apa?
1: Kesucian hati juga.
0: Kesucian hati.
1: Iya. Ya.
0: Kesucian hati miliknya siapa tadi Bu?
1: Dipa Rina Indra Mbak.
0: Dipa Rina Indra ya.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Mungkin lebih dikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak siapa tuh? Pak Dewan Tari. Kemudian ada Pak Mahmud, Pak Gaul, Pak Olalan. Dan buat kesemuanya aja ya, salamnya. Sang kompak di udara aja.
0: Siap.
1: Ketemu, Mbak.
0: Ketemu, ditunggu ya.
1: Terima kasih nih Mbak Eni, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, terima kasih. Bye-bye kembali untuk Ibu Kartika yang ada di Munduk Bestale sana. Terima kasih Ibu sudah bergabung. 24644 Eni sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, Wak Daeng.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya apa Wak Daeng?
2: Lagunya dari Meki Jet yang Radio Cintanya.
0: Radio Cinta?
2: Iya, Meki Jet.
0: Oke, okay, ini cari dulu saramnya buat siapa? Okay.

0: salamnya baru saja ada Mbak Kartika ya. Yang terus ada kakek jauh juga, dengar mungkin lagi monitor. Terus Pak Pemanggawan Tarik juga, Pak Dimas juga, terus selatan ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Aris Meru juga. Terus ada Mbak Eli Kampung Baru juga. Di Lombok tadi di ada Pak Benny ya.
1: Benar.
0: Mbak Eli sama siang juga. Terus ada Pak Geroda juga. Terus ada siapa lagi, Bu Resmi. Buat Mbak Eni-nya, Mbak Aki kita saja. Yuk, makasih.
1: Iya, terima kasih kembali, Wak Deng. Di Jalak Putih sana, terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu lagi ini siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang, Mbak Eni.
1: Iya, dengan siapa, Bapak?
2: Sandal jepit, sandal buatan.
1: Hah?
2: Sandal jepit, sandal buatan.
1: Sandal jepit, sandal buatan. Oh, Pak Pipit. Diajak pantun nih sama Pak Pipit. Lagunya apa, Pak?
2: Ini.
1: Nggih, napi lagunya.
2: Kalau ada Jembatan Cinta dari Ali Usman.
1: Oke, ini cari dulu salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Lile, Pak Gerodak, Pak Wardipe, Pak Daeng, kemudian Pak Ramadan.
1: Bapak, tadi Jembatan Cinta milik siapa?
2: Dari Ali Usman.
1: Oh, enggak ada, Pak. Adanya Yulia Citra, judulnya Jembatan Aja.
2: Nah, jembatannya aja ya kalau gitu ya.
1: Oke, siap.
2: Buat DNI keluarga, semoga dinungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Langsung karyamin. Namanya
2: ditunggu DNI. Iya,
1: siap. Bye-bye, Pak Pipit di kawasan Pengelatan sana. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, Pak Tamtam juga di Pengelatan. Semoga sehat selalu. Selamat Hari Galungan dan Kuningan bareng keluarga tercinta. Baik, pendengar Rapro 1, 3 penelpon sudah Eni sapa. Selamat sore juga buat Ibu Janura. Ibu Janura, terima kasih yang ada di kawasan Bangli sana. Katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Desa Radini, Rake Merdu, Caci Eliana, Bu Arik Beti, Arik Semeru, Bunda Budi, Mbak Ira, Ibu Kartika, Ibu Manda, Pak Jero Mangku Ribawa, Aji Mangku Maliarse, Aji Mangku Padewangse, Pak Nyoman Astau, Pak Nyoman Natep, Pak Groda, Pak Olala Belitawan, terus Mas Wawan, Pak Cip Munca, terima kasih, selamat bertugas. Inggih, terima kasih. Ada Belitawan di Tembok Tejekule, salam buat semuanya, makasih udah kuling tawan di Tembok Susu Mbak Eni. Iya, terima kasih kembali. Dan ada Bang Li, susah banget nek masuknya, kalah jari-jari, sabar Bang Li, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Mendengar Pro 1, kita dengarkan kembali 3 lagu. Ada Kesucian Hati miliknya Divarina Indra Adela, Maggie Z Radio Cinta, dan juga ada lagu Yulia Citra Jembatan.

0: antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih banyak yang sudah setia selama 5 jam kebelakang tadi. Maaf-maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti dilanjutkan di Singaraja sore ini bareng Mbak Salsa yang akan menemani Anda semuanya. Ini pamit undur diri. Jangan lupa dengerin terus Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Jumat 19 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar 15.00 hingga 16 Wita Lopina, lagu sore pilihan Anda hadir untuk menemani sore Anda. Dan tadi juga sudah diawali oleh lagu Hari Yang Cerah untuk jiwa yang sepi yang direquest oleh Kak Ade Darmata di Bondalem. Dan saatnya di segmen pertama ini saya akan menyapa 3 penelpon yang akan bergabung di Lopina sore hari ini yang akan merequestkan lagu favoritnya. Salsa sapa terlebih dahulu di 24644. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Bang Lea ini ya. Salah nih, aduh. Siapa ini?
1: Gimana kabar?
0: Salsa sehat. Ini dengan siapa ya, Pak ya? Kok suaranya beda ini?
1: Ya, dari situ Bondo.
0: Pak Banu.
1: Iya.
0: Pak Banu, kenapa suaranya gitu? Kan jadi Salsa linglung nih, Pak. Ini siapa?
1: Kabar lainnya.
0: Pak Banu, Gi?
1: Iya, apa kabar?
0: Gi, Salsa sehat. Pak Banu gimana kabarnya?
1: Juga sehat dalam ya.
0: Iya.
1: Ini kata.
0: Lagu mau lagu apa nih Pak Banu?
1: Lagunya, nah itu.
0: Apa nih?
1: Ayat-ayat cinta.
0: Ayat.
1: Dalamnya.
0: Ayat cinta.
1: Di dangdut ini saya tidak bisa masuk.
0: Oke.
1: Banyak nguli saya. Yang pertama ada Bang Benny, Bang Alfian, Dagis Pati, ada Beli Widi, Beli Tawan, Ditambang, Mas Wawan, ada Peka Ulala, Adudu, Nyuman Dewantara, Nyuman Negara, ada Wak Daeng, ada Pak Dagu, ada lagi Pak Groda, Pak Lila, Pak Netep, Kenaro, Papa Dimas, Kelly, ada Bu Bunga-Bunga, ada lagi Bu Kartika, Kartina, Kartini, ada Neni Teru, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, ada Bu Janura, Pati, Bu Melong, Pak Bang-Bang, ke Bang Le.
0: Sudah
1: masuk. Ini untuk Ning Caca.
0: Siap Pak Banu.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Pak Banu. Ge, ditunggu lagunya Ayat-ayat Cinta sudah Salsa siapkan dari Rosa nih ya. Tadi Salsa sempat di prank nih kayak Pak Banu ini. Salsa jadi lupa suaranya nih. Jadi sekarang setelah tadi ada Pak Banu di situ Bondo, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Tadi sempat Beritawan masuk ya, tapi berebut sama Bu Ari nih. Beritawan Bu Ari. Dan ternyata yang bisa masuk adalah Bu Ari. Selamat sore Bu Ari.
2: Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore.
2: Berjumpa kembali
0: Bu Ari. Bu Ari udah balik kampung nih.
2: Iya, baru sampai sana.
0: Aduh, iya. Sekarang saatnya Salsa yang memberikan hadiah ke Bu Ari nih. Mau lagu apa nih Bu Ari?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta.
2: Dari Judika.
0: Dari Judika. Ada Bu Ari, Salsa siapkan ya, sudah.
2: Salam tadi ya buat Mbak, Pak Banu ya, Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bunda Putih, Bu Raka Merdu, Pak Putuwe, Pak Juru Maliase, terus Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, terus ya salam buat yang tadi di absen sama Pak Banu ya.
0: Siap
2: salam.
0: Bu Ari, nge.
2: Ya, salam sehat aja buat Sasa, makasih Sa.
0: Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nge Bu Ari. Dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Baik pendengar, tadi sudah dua penelpon guys Salsa sapa. Salsa beralih ke pesan masuk terlebih dahulu Niki dari Bang Le. Bang Le apa nih? Bang Le, selamat sore Mbak Salsa. Jangan lupa Bang Le ya, request judulnya Nusantara. Ini Nusantaranya dari siapa nih Bang Le ya? Dari Jamal Mirdad apa dari siapa? Nanti Salsa konfirmasi lagi ya Bang Le nge. Sehat selalu Bang Le, terima kasih sudah selalu mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian setelah ada Bang Le, Salsa beralih ke Pak Peka Olala di Pedawo. Lovina Singaraja, selamat sore Mbak Salsa yang cantik, imut, punya suara cetar di Pedawo. Nih Peka Olala Pedawo hadir, mau kirim salam buat Pak Banu, terima kasih callingannya. Kemudian ada Bu, aduh ini sepertinya Pak Peka Olala belum selesai mengetiknya ini ya, biasanya panjang nih salam-salamnya nih. Terima kasih Pak Peka Olala, salamnya sore hari ini, sehat selalu nge. Kemudian ada pesan masuk dari Penyeman Astawa di Banyuseri. Selamat sore Mbak Salsa, minta lagu Pergi Pagi Pulang dari Armada. Teruntuk Mbak Manda, Peka Olale. Salam kenal untuk Pak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Sameng, Bu Janura, Pak Jerumaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Armada, Mini S, Cieli, selamat sore. Untuk Umat Sedarma, selamat hari Galungan dan Kuningan untuk Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Astawa sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu nge masuk di playlistnya Salsa ini, akan ada 4 kemungkinan ya tadi yang di request oleh Bu Ari, Pak Banu, kemudian Bang Le sama Pak Nyoman Astawa niki, akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani sore Anda. Buat yang belum bisa bergabung, ini ada Britawan, ada Pak Mahmud, ada Bu Desa Kredini, nanti bisa di Pak Olale juga, nanti bisa dicoba kembali nge setelah Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja memasuki segmen kedua. Salsa akan menyapa dua penelpon untuk bergabung kembali di Lepina sore hari ini. Salsa awali dari tadi yang mencoba untuk masuk ya berebut, dan sekarang sudah curi start duluan nih. Selamat sore Pak Mahmud, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Nggih, selamat sugeng sonten Pak Mahmud. Salsa udah lupa nih jadinya Pak bahasa Jawa.
1: Iye,
0: aduh, supe, aduh Pak, udah setahun nih ya, Salsa apa. Belum itu pulang. Pak Mahmud, ya, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nge, lagunya ini apa ya? The Baginda Sempat Mata ya Pak Mahmud ya?
1: Yo.
0: Nge, sampun Salsa siapkan niki kangge Pak Mahmud. Mau salam-salam rumian Pak?
1: Yo, salam karo Pak siapa itu? Pak Ribawe, Pak Panu, Pak Cik, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Resmi, dan kesemuanya aja udah sore ini. Mbak Kartika
0: siap.
1: Ya, Mbak Kartika.
0: Mbak Kartika siapa tuh Pak Mahmud? Aduh Salsa ganti nama nih Pak, Mbak Kartika jadinya. Siap Pak Mahmud. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Mahmud. Ditunggu nggih, lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Mahmud, Salsa akan beralih ke 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Anwar.
2: Aduh,
0: Salsa, kabar nih? Salsa sehat, Bang Anwar gimana? Salsa lama nih gak denger suaranya Bang Anwar nih.
2: Aduh, saya sakit 3 hari Pak Salsa.
0: Ya ampun, sekarang gimana Bang Anwar, udah sembuh?
2: Alhamdulillah mendingan Pak.
0: Nge, semoga lekas sembuh ya Bang Anwar ya. Salsa bantu doain nge.
2: Saya mengucapkan kepada Pak Salsa selamat tahun baru Islam ya.
0: Oh nge, siap Bang Anwar. Bang Anwar juga nge.
2: Ya, tahun 1448 Hijriah ya.
0: Nggih, siap Bang Anwar.
2: Iya nih Pak, dalam sakitnya saya banyak teman-teman yang nanya tausiah ya ini Pak.
0: Nggih, siap Bang Anwar. Gak apa-apa, iya, nanti iya, jadi pahala buat Bang Anwar nggih.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ternyata malam saya gak bisa mengisi itu Pak, teman-teman nanya terus sakit saya Pak.
0: Iya, gak apa-apa Bang Anwar, istirahat dulu ya Bang Anwar ya, biar suaranya makin membaik nanti ya.
2: Ya besok malam insyaallah.
0: Nggih, pokoknya lekas sembuh ya Bang Anwar nggih. Nggih. Bang Anwar mau lagu apa ini sore hari ini? Halo?
2: Lagunya ya.
0: Iya, mau apa?
2: Lagunya Purnama Merindu ada.
0: Purnama Merindu, Salsa carikan ya. Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza ya Bang Anwar ya?
2: Iya, Mbak Salsa, itu lagu kenangan masa lalu itu.
0: Aduh, ini Purnama Merindu ini tahun berapa nih Bang Anwar ya? Bentar ya.
2: Ya kan Lopina bebas Pak.
0: Oh iya, bisa-bisa Bang Anwar, masih bisa nih. Jadinya kita berlopina mengenang bersama.
2: Iya, bukan cuma ruang rindu loh.
0: Nge,
2: iya, salamnya. Yang pertama buat Mbak Salsa ya, selamat bertugas ya.
0: Nge, siap Bang Anwar.
2: Ada Pak Mahmud, ada juga ada Bu Indi, Bu Janura ya. Ya untuk semua-semua dulu ya.
0: Siap Bang Anwar.
2: Terima kasih Mbak Salsa.
0: Terima kasih kembali Bang Anwar. Sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nge Bang Anwar. Semoga sakitnya cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Ditunggu lagunya ini, semoga bisa mengobati dikala istirahatnya Bang Anwar nge. Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza. Sehat selalu Bang Anwar. Baik mendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon nge. Saatnya Salsa beralih ke pesan WhatsApp nih. Salsa akan bacakan satu per satu dari Penyaman Dewantara. Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan kita semua. Tua, muda, anak-anak semua suka. Saya Nyoman Dewantara, kirim salam dengan Pak Long Melong, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Kartini, Wak Daeng, Kakek Gaul, Bu Bunga, Pak Cip, Pak Grodat, Nini Jero, CLI, Pak Banu, Blitawan. Ucapan makasih yang udah ngoling. Aku moga Tuhan membalasnya, amin. Buat yang baca, terima kasih dari Pak Nyoman Dewantara. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu nggih. Kemudian ada pesan masuk dari teman Salsa nih ya, pendengar ya, dari di Lombok. Sore Salsa, sore juga Virgo, mau request lagu Penyangkalan for Revengers dari siapa nih? Oh, Penyangkalan dari Iya, Foreign Avengers judulnya Penyangkalan. Oke, Virgo, terima kasih. Sal, terima kasih kembali sudah merequestkan sore hari ini. Sehat selalu ya, Virgo yang di Lombok. Kemudian ada Bu Mini, selamat sore Salsa, tak bisa masuk, request lagu Melepasmu dari siapa nih Bu Mini? Oh, dari judulnya Melepasmu dari gitu ya. Terima kasih Bu Mini sudah. Nanti Salsa lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Bu Mini, nggih nanti kalau ada Salsa putar di segmen selanjutnya. Sehat selalu Bu Mini. Baik, mendengar Pro Satu RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih dan sudah beberapa pesan masuk juga Salsa bacakan dan beberapa lagu juga sudah Salsa masukkan di playlist sore hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti di segmen ketiga akan hadir saat lagi dengan setelah tiga lagu ini untuk menemani sore pendengar.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen ketiga. Salsa akan menyapa dua penelpon lagi di sore hari ini. Sebelum Salsa ke Bumi nih, Salsa akan ke 24644 terlebih dahulu yang sudah berdering nih ya. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, lagi sore pilihan saya Mbak Salsa.
0: Oke, selamat sore, dengan siapa ini Bu?
1: Dengan Ibu Kartika, Mbak.
0: Ibu Kartika, gimana Bu Kartika kabarnya? Sehat nge?
1: Nge, sehat.
0: Nge, sengkara sehat selalu. Nge, mau lo gue.
1: Selalu sehat ya.
0: Nge, amin. Terima kasih Bu Kartika nge. Bu Kartika, mau lo gue apa Niki?
1: Mau request lagunya Noah.
0: Noah, yang judulnya?
1: Hidup untukmu, mati tanpamu.
0: Hidup untukmu, mati tanpamu. Oh, ada ini Bu Kartika. Hidup untukmu, mati tanpamu. Oke, sudah Salsa siapkan. Oke. Kenapa?
1: Kamu ada salam-salam dulu dikit.
0: Oke, silakan Bu.
1: Ya, ada Pak Banu tadi, makasih salamnya ya. Dan juga ada Bu Yeni, ada Bu Mimi, ada Mas Lawan, ada Dek Tambang juga ya. Dan ya buat kesemuanya aja Mbak.
0: Siap Bu Kartika.
1: Udah aja, selamat buat Mbak Sasa, makasih banyak ya sudah.
0: Nge, siap Bu Kartika, terima kasih kembali.
1: Bye-bye
0: Bu Kartika, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nge Bu Kartika, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Hidup untukmu, mati tanpamu dari Noah. Sehat selalu Bu Kartika. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya yang sudah setia menunggu nih. Tentunya nih ada Bu Mini, selamat sore Bu Mini.
2: Lopina lagi sore,
0: sore pilihannya Bu Mini.
2: Akhirnya sebagai juru kunci sampai ngantuk.
0: Aduh, akhirnya bisa masuk. Iya ya Bu Mini ya, berebut semua nih juga Salsa. Jadi pengen Salsa terima semua tapi belum bisa nih Bu Mini nih. Bu Mini, Inge, gimana kabarnya? Kenapa Bu Mini?
2: Baik, lagunya.
0: Lagunya sudah. Mau apa Bu Mini?
2: Ada.
0: Apa?
2: Itu yang lagunya tadi ada.
0: Apa ya Bu Mini lagunya ya? Bu Mini lagunya apa?
2: Yang dia.
0: Oh iya, udah ada Bu Mini, melepasmu ya? Melepasmu, iya, siap.
2: Sekarang sebagai juru kunci akan melepas.
0: Aduh, nanti Salsa lepas di udara ya Bu Mini ya? Oke, siap iya, Bu Mini. Oke, iya, siap.
2: Tadi udah nyala, yang barusan ada Bu Kartika, kemudian Bu Ketut tadi udah nyala, Bu Ari BT. Kemudian yang di seberang ada Mas Banu, Mas Cip, Anwar, siapa lagi tadi udah nguling ya. Ya pokoknya kesemuanya aja udah ya, digabung jadi satu, dimanapun berada, grup AC-AC-nya juga tanpa terkecuali, salam kompak selalu, buat Salsa, makasih.
0: Siap Bu Mini, bye-bye, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini, setia menunggu dan lagunya ditunggu ge Bu Mini, melepasmu dari drive sudah Salsa siapkan, sehat selalu Bu Mini. Baik pendengar, karena sudah tiga lagu nge masuk di playlistnya Salsa, Salsa akan bacakan satu salam terakhir dari Pak Dago. Neng request lagu Andra Respati, Terdiam Sepi, salam Redini, Mini, Wak Daeng, udah koleng-koleng. Koleng-koleng Pak Dago, koleng balik nge, tidak mengikuti dari awal, baru datang dari RS. Ditunggu lagunya, siap Pak Dago, Salsa sudah siapkan lagunya. Semoga masih terputar nge Pak Dago nge di sore hari ini, karena waktu tersisa 12 menit, semoga bisa terputar semua lagunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa cukupkan Lopina sampai di sini dengan tiga lagu pilihan pendengar. Nanti kalau masih ada sisa waktu, semoga lagunya Pak Dago bisa terputar nge. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat Pak Banu, Bang Anwar, Bu Kartika, Bu Ari BT, Pak Peka Olala, Pak Nyemanas Tawa, Bang Lady Kalimantan, Pak Mahmud, Kak Virgo di Lombok, Bu Mini, Pak Dago, Pak Mahmud, lagi Pak Beritawan, dan Bu Desak Redini, Pak Nyaman Dewantara. Dan hidup untukmu, mati tanpamu, spesial untuk pendengar Pro 1, siap mengudara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di sore hari ini. Dan pendengar, Salsa akan berbagi informasi mengenai perkembangan ekonomi digital Indonesia kembali mendapat perhatian di tingkat regional. Di mana pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menyebut keberhasilan implementasi QRIS atau Quick Response Code Indonesia standar kini menjadi contoh integrasi ekonomi digital yang dapat diterapkan di kawasan ASEAN. Dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Meutia menjelaskan bahwa QRIS tidak hanya mempercepat transaksi dan inklusi keuangan di dalam negeri, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pembayaran digital dapat terhubung dan berjalan efektif lintas negara. Dan model interoperabilitas ini dinilai dapat menjadi acuan kerja bagi kerjasama digital yang lebih luas di Asia Tenggara. Dan pendengar, saat ini negara ASEAN juga tengah mendorong penyesuaian Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Kesepakatan tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 2 triliun dolar pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia berharap pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM di seluruh kawasan ASEAN.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau tadi kita membahas keberhasilan QRIS yang menjadi contoh integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN, perkembangan teknologi digital juga perlu dibarengi dengan ekosistem yang sehat dan berkeadilan. Sebab pendengar, pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya soal inovasi dan transaksi yang semakin cepat, tetapi juga bagaimana seluruh pihak yang terlibat dapat tumbuh bersama secara berkelanjutan. Nah pendengar, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul perhatian penting mengenai perlunya menjaga keseimbangan ekosistem digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam sebuah kajian yang dimuat mata kita, disebutkan bahwa kebijakan di sektor ekonomi digital sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan keterkaitan seluruh elemen dalam ekosistem, mulai dari platform digital, pelaku usaha, mitra kerja, hingga konsumen. Pendekatan yang terlalu berpihak pada satu sisi dikhawatirkan justru dapat mengganggu keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Sejalan dengan itu pendengar, pemerintah juga terus mendorong terwujudnya ekosistem digital yang inklusif, kondusif, dan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi digital tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat luas. Karena itu, menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan pelaku usaha, dan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci agar ekonomi digital Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat dan berkeadilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi membahas pentingnya menjaga ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, ada satu hal lain yang tak kalah penting nih pendengar, yaitu sumber daya yang menggerakkan ekonomi digital itu sendiri. Di era transformasi digital, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditopang oleh modal dan tenaga kerja konvensional, tetapi juga oleh inovasi, teknologi, dan kemampuan manusia dalam mengelola pengetahuan. Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan apa yang disebut dengan sebagai kekuatan produktif baru atau new productive forces. Konsep ini menekankan peran teknologi, inovasi, kecerdasan buatan, data, dan sumber daya manusia berkualitas sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi modern. Dalam ekonomi digital, nilai tambah tidak lagi hanya berasal dari proses produksi fisik, tetapi juga dari kemampuan menciptakan solusi berbasis teknologi yang lebih efisien dan inovatif. Karena itu, investasi pada pendidikan, riset, transformasi digital, dan pengembangan talenta menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Berbagai negara, termasuk di kawasan Asia, kini mendorong pengembangan ekonomi digital sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini dinilai mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan global yang semakin dinamis. Nah pendengar, dengan kata lain, keberhasilan ekonomi digital itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang canggih, tetapi juga oleh kemampuan manusia untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi tersebut secara produktif demi kemajuan bersama.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta Jenane sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar, Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena
4: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
4: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
4: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Sukasa Bratawi Nangun melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN. Bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sucidro menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berarti itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan juga.
4: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Sucidro mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Ya, yang terakhir adalah pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas, para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
6: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Sekolah Rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya terus yang kedua kan karena ada makanan bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat, misalkan, berdua, atau berdua belas, begitu misalkan dalam satu kamar.
6: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
2: Lalu fasilitas seperti sekarang WiFi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan WiFi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu, sesuai permintaan Undang-Undang Sisdiknas. Gitu.
6: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, BPBD Lombok Timur Tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
7: Terus menyasar daerah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling berisiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
7: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana. Misalkan di Kecamatan Sambelia, kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya, kita akan nyebrang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
8: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
9: Ramainya kunjungan masyarakat ke Arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner, hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam, hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di Arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
10: Khusus aksesoris, aksesoris apa ya, aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60% dari pagi sampai malam.
9: Lebih lanjut, Antoni menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
10: Semoga lebih baik lagi.
9: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Maltisi atau Tegal Cangkring, ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
11: Kalau perputaran uang yang ada di kecamatan ini, boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
12: 300 juta ya.
11: Oke,
12: ya lumayan.
13: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Mall TC Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, I Gusti Ngurah Budano, kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta hingga 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
11: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Mall TC ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu dan bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke untuk panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
13: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Suardika, melaporkan.
3: Pendengar, pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
14: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
15: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
14: Tapi kalau misalnya yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
15: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
14: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan, ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Dia menular melalui droplet atau cairan. Maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
15: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pendengar, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pebalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifa melaporkan.
17: Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
3: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam perkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
17: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyenjangan atlet balap mobil, khususnya formula, untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
3: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Mikael Indrajaja menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
18: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti Formula ini, atau ke mobil-mobil Group M Sport, lalu ada GT Cars. Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT Cars, tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi, mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
3: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional. Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singer Aja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: Ayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya? Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh ya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernafasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iang berongga.
1: Wah, gitu. Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.

0: Okay, now do this. No.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nah,
1: mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Lamun sebe megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya naong beli.
2: Benar-benar. Ya nunduk ento. Sengang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu saudara meirage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyarikan derase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyarikan Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai HUT Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Kami mengajak Anda untuk sejenak menghentikan aktivitas dan mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang dilaksanakan senantiasa membawa ketenangan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

genye merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal. Perpaduan antara seni paduan suara dan seni gerak yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Bali. Musik yang digunakan dalam kesenian genjek ini dikenal dengan nama toreng dan cipak sebagai tiruan dari suara gamelan. Genjek didominasi dengan kata cak-cak dan petuah-petuah dari orang tua untuk sang anak dalam lagu-lagunya. Seni genjek juga dilakukan dengan posisi duduk dan saling berhadapan atau berbaris dengan bergandengan, sama halnya dengan tari kecak. Kesenian genjek memang diperuntukkan sebagai hiburan yang identik dengan kegembiraan, bukanlah sesuatu yang sifatnya sakral. Seiring berkembangnya zaman, seni genjek dari Bali kini sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, ceng-ceng, gong pulu, kecapi, petuk, dan suling. Bahkan juga digandrungi anak muda sebagai wadah untuk berkreativitas dan mengekspresikan diri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, bagi Anda yang ingin menikmati semarak Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026, hari ini Jumat 19 Juni sejumlah pertunjukan menarik kembali digelar di kawasan Art Center dan Pasar. Dan mendengar PKB tahun ini berlangsung dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dengan menghadirkan berbagai lomba, parade, dan pementasan seni budaya Bali. Dan untuk hari ini mulai pukul 11 siang berlangsung lomba taman penasar di kalangan Ratna Kanda, yang berarti siang tadi ya pendengar ya sudah terlewatkan. Dan kemudian pukul 3 sore tadi juga setelah digelar pementasan tari Bali oleh siswa sekolah luar biasa se-Bali di kalangan Angsoka. Dan pendengar, memasuki pukul 5 sore, pengunjung dapat menyaksikan parade ngelawang dari Duta Kabupaten Buleleng di area Taman Budaya. Dan sementara pada malam hari ini, pendengar ya, pukul

7 sekitar kurang lebih 20 menit lagi akan berlangsung parade jenger tradisi remaja di kalangan ayotnya. Kemudian mulai pukul 7:30 malam, panggung terbuka Arda Chandra akan diramaikan lomba bale ganjur remaja yang akan menampilkan peserta dari berbagai kabupaten dan kota Bali. Nah, bagi pendengar yang mungkin Anda sedang berada di area Denpasar dan sekitarnya, jangan lewatkan kesempatan menikmati kekayaan seni dan budaya Bali yang tersaji dalam rangkaian PKB 2026.

saatnya atau upacara memiliki arti pemujaan, persembahan, atau korban suci yang dapat bersifat material dan non-material. Esensi dari yadnya adalah tindakan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan suci, semata-mata demi tujuan yang mulia dan luhur. Ada 4 jenis yadnya dan salah satunya adalah pitrayadnya. Pitrayadnya merupakan ritual persembahan bagi leluhur dan di Bali pelaksanaannya memiliki berbagai tingkatan. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki keunikan dalam tradisi penyelenggaraannya. Salah satunya di Desa Padang Bulie, Kecamatan Sukesade Buleleng, pitrayadnya dilaksanakan dengan tradisi khusus yang dikenal dengan nama pangkonan. Istilah pangkonan berasal dari kata mangkon yang berarti melinggih. Dalam konteks ini, pangkonan yang diklasifikasikan tegak gede mengacu pada tradisi menempatkan seseorang dan menikmati hidangan yang telah disiapkan di satu tempat untuk 32 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah menikmati beragam agenda budaya dan kesenian di Bali, kali ini informasi wisata yang mungkin cocok untuk Anda yang sedang merencanakan liburan bersama keluarga besar, komunitas, maupun kegiatan studi tour. Dan Bali ternyata memiliki banyak destinasi yang mampu menampung rombongan dalam jumlah besar dengan fasilitas yang lengkap. Salah satunya adalah Pantai Melasti di Badung yang memiliki area luas, akses jalan yang nyaman, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk kegiatan kelompok. Nah, pendengar, selain itu, kawasan Kitamani Penelokan juga menjadi pilihan favorit nih, karena menawarkan panorama gunung dan Danau Batur dengan area yang cukup luas untuk kunjungan rombongan. Dan selain destinasi lainnya, ada Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli yang terkenal dengan suasana asri dan tata ruang tradisional Bali yang tertata rapi. Ada pula Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang memiliki area sangat luas dan sering menjadi lokasi berbagai kegiatan berskala besar. Nah, sementara bagi pencinta wisata edukasi dan alam, Kebun Raya Bali di Bedugul itu juga sangat cocok ya pendengar dikunjungi karena memiliki hamparan area hijau yang luas serta fasilitas pendukung untuk kegiatan kelompok. Nah, pendengar, jika Anda sedang merencanakan family gathering, study tour, atau liburan bersama rombongan besar, 5 destinasi tersebut bisa menjadi pilihan menarik untuk menikmati keindahan Pulau Dewata bersama-sama.

Bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena Ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam Ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, Ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga

0: 101 RRI Singaraja.
1: Adi cara mau bubun, apa juga yang kurnani nena? Loh, loh.
2: Tiang li.
1: Apa ke gaya di ponto? Enculin jagain malu.
2: Mimi, ngsap dia ngai hangat beli. Oh, karena nyeduh kopi?
1: Nih, dayanin subuh. Kudang ketel kaden subuh punangi lo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa dek alaine?
2: Kujeng wel kito beli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
1: Eh, sing keteli ane kesangetang.
2: Men apa beli?
1: Ne ulian ampah iluhe, bisa ngai kebakaran awang. Kaden subuh liu kejadiane kito. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
2: Apa?
1: Pangsing pragar sap, alarme hidupang, jak aman be.
2: Oh, saja beli oh. Sukseme beli, subuh metingat jak tiang.
1: Loh, beri lakar pesu paum di Banjar. Hati-hati jumana.
2: Eh, lamon mulai, ingetang beli.
1: Ngetang apa?
2: Meli ketel baru.
1: Nah, kebeliannya punang benah.
3: Dijaget bulan aluk-aluk seksi pelo sayang ken-ken tabare.
4: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: Asik. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, Sis?
1: Ih, gimana aku enggak galau, Lur?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga!
1: Bikin pusing. Tujuh keliling.
0: Kok bisa sih, Sis? Tahu enggak sih? Pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, Sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, Sis.
1: Walah, berarti nggak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Ya, sebisa mungkin sih jangan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam dengan topik Tahun Baru Islam Momentum Menjadi Muslim yang Lebih Baik oleh Benny Rahalim. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih telah menemani Salsa selama 5 jam kebelakang, dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani pendengar. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri, dan tentunya nanti malam Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sundari yang menemani malam Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tidak terasa waktu terus bergulir, tahun demi tahun berlalu, usia semakin berkurang. Sementara kematian akan semakin mendekat. Datangnya tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender. Ia adalah panggilan untuk melakukan muhasabah, menghitung kembali amal-amal yang telah kita lakukan dan dosa-dosa yang masih kita pikul. Hijrah yang sesungguhnya bukan hanya perpindahan tempat dan fisik semata, tetapi perpindahan hati dari kelalaian menuju kesadaran, dari maksiat menuju taat, dari jauh menuju dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Para pendengar RRI rahimakumullah, setiap pergantian tahun tidak sedikit umat Islam yang membuat resolusi untuk hidupnya dalam menghadapi tahun yang akan ia lalui. Tentu hal tersebut tidak

adalah merupakan salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Lalai membuat seseorang lupa tujuan hidupnya. Lalai membuat manusia sibuk mengejar dunia, tetapi melupakan akhirat. Lalai bukan berarti tidak tahu, tetapi tahu namun tidak peduli. Tahu bahwa sholat adalah kewajiban, tetapi sering menunda. Tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk, tetapi jarang membacanya. Tahu bahwa kematian pasti datang, tetapi hidup seakan-akan kekal selamanya. Allah juga mengingatkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang lalai adalah mereka yang hatinya tidak hadir mengingat Allah. Meskipun lisannya mungkin bergerak dan tubuhnya sibuk beraktivitas. Sedangkan Imam Qurtubi menerangkan bahwa kelalaian adalah akar dari berbagai dosa, karena hati yang lalai akan mudah tergelincir mengikuti hawa nafsu. Lalai tidak selalu berarti meninggalkan agama sepenuhnya. Kadang seseorang masih sholat, tetapi hatinya jauh dari Allah. Masih membaca Al-Quran, tetapi tidak menghayati maknanya. Masih hadir di masjid, tetapi pikirannya dipenuhi urusan dunia. Bukankah ini keadaan yang perlu kita waspadai? Hasan Al-Basri pernah berkata dalam kitab Hilyatul Auliya, Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian darimu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun sesungguhnya bukan bertambahnya umur kita, tetapi berkurangnya jatah hidup kita. Banyak sahabat, kerabat, dan teman yang tahun lalu masih bersama kita, kini telah berada di alam kubur. Mereka telah membawa amal masing-masing, sebagian membawa cahaya kebaikan, sebagian mungkin membawa penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Karena itu, tahun baru Hijriah harus menjadi momentum memperbarui hubungan dengan Allah sebelum kesempatan itu berakhir. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan dari Umar bin Khattab. Suatu malam, beliau berkeliling memeriksa keadaan rakyatnya. Ketika melewati sebuah rumah, beliau mendengar seorang wanita membaca ayat di Quran Surah Al-Hadid ayat 16, yang artinya, apakah kamu belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui asa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Mendengar ayat itu, Umar berhenti. Tubuhnya bergetar, air matanya mengalir deras. Beliau berkata, benar wahai Robku, kini telah tiba waktunya. Padahal Umar adalah sahabat besar, ahli ibadah, dan pemimpin kaum muslimin. Namun, ketika mendengar perintah Allah, beliau masih merasa dirinya perlu memperbaiki diri. Jika Umar saja menangis karena takut lalai, bagaimana dengan kita yang masih banyak dosa dan kekurangan? Resolusi hijrah bukan sekedar target

duniawi, resolusi terbesar seorang mukmin adalah mengurangi dosa, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak istighfar, memperbaiki akhlak, menambah sedekah, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa hati akan hidup dengan tiga perkara: banyak mengingat Allah, membaca Al-Quran dengan tadabur, dan meninggalkan dosa. Karena itu, jangan biarkan tahun baru berlalu tanpa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Tahun demi tahun, setiap lembar kalender yang kita sobek sesungguhnya adalah pengingat bahwa perjalanan menuju kubur semakin dekat. Allah pun berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka janganlah kita menjadi hamba yang tertipu oleh panjang angan-angan. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa suatu hari kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Imam Ghazali mengatakan bahwa sumber kerusakan hati adalah panjang angan-angan dan kelalaian terhadap kematian. Karena itu, marilah kita jadikan tahun Hijriah sebagai titik balik kehidupan. Jika selama ini kita lalai dalam sholat, mari perbaiki. Jika selama ini kita jauh dari Al-Quran, mari mendekat. Jika selama ini kita mudah bermaksiat, mari bertaubat. Jika selama ini kita pelit bersedekah, mari kita berbagi. Jika selama ini sering menyakiti hati sesama, mari kita meminta maaf dan memperbaiki diri. Jangan menunggu sempurna dulu untuk memulai ketaatan, justru mulailah taat supaya Allah menyempurnakan langkah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Pergantian tahun bukan sekedar angka dalam kalender. Ia adalah panggilan untuk merenung. Ia adalah undangan untuk menghitung kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui. Sudahkah kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah dibanding tahun lalu? Sudahkah sholat kita lebih khusyuk? Sudahkah Al-Quran lebih sering kita baca? Sudahkah hati kita lebih lembut kepada sesama? Ataukah waktu terus berlalu sementara kita tetap berjalan di tempat? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa agung hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridhoi Allah. Karena itulah para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Mereka memahami bahwa kemuliaan umat tidak dibangun oleh nostalgia masa lalu, tetapi oleh keberanian untuk berubah menuju masa depan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung sunnatullah bahwa perubahan nasib manusia dimulai dari perubahan sikap, akhlak, dan perilaku mereka sendiri. Allah membuka pintu perubahan, tetapi manusialah yang harus melangkahkan kaki pertama menuju kebaikan. Pendengar RRI yang berbahagia, salah satu penyakit yang sering menghinggapi manusia adalah merasa cukup dengan dirinya saat ini.
Padahal seorang mukmin sejati tidak pernah puas dengan amalnya. Ia selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa maghbut." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu melakukan muhasabah, mengevaluasi dirinya setiap hari, sebab orang yang tidak pernah mengoreksi dirinya akan sulit mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki. Muharram adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah. Cobalah kita bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak waktu yang telah Allah berikan kepada kita selama setahun terakhir? Berapa banyak kesempatan berbuat baik yang telah kita manfaatkan? Berapa banyak dosa yang masih belum kita sesali? Berapa banyak amanah yang belum kita tunaikan dengan sempurna? Mungkin ada di antara kita yang tahun lalu masih rajin ke masjid, tetapi kini mulai lalai. Mungkin ada yang dulu mudah bersedekah, tetapi kini semakin kikir. Mungkin ada yang dulu menjaga lisan, tetapi kini mudah menyakiti orang. Mungkin ada pula yang selama bertahun-tahun masih menyimpan dendam dan belum memaafkan. Jika demikian, maka tahun baru Islam menjadi titik balik, karena sesungguhnya usia kita tidak bertambah, yang bertambah hanyalah jarak kita menuju kematian. Imam Hasan Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dari dirimu." Betapa dalam nasihat ini, setiap lembar kalender yang kita sobek bukan hanya menandai waktu berlalunya waktu, tetapi juga berkurangnya umur. Karena itu, jangan biarkan pergantian tahun hanya menjadi seremoni tanpa makna. Jadikan ia momentum hijrah dari kemalasan menuju semangat ibadah, dari kebencian menuju kasih sayang, dan dari kelalaian menuju ketakwaan. Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat." Menurut Al-Qurtubi, ayat ini merupakan perintah untuk melakukan evaluasi diri kita secara terus-menerus sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya di hari akhirat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, memasuki tahun baru Islam ini, marilah kita membuat tekad yang sungguh-sungguh. Jika selama ini kita kurang dekat dengan Al-Quran, mari kita perbaiki. Jika selama ini kita masih lalai menjaga sholat, mari kita tingkatkan. Jika selama ini kita kurang berbakti kepada orang tua kita, mari kita sempurnakan. Jika selama ini kita masih mudah marah, mudah iri, dengki, marilah kita bersihkan hati kita. Karena keberhasilan seorang muslim tidaklah diukur dari banyaknya tahun yang telah dia lalui, melainkan dari sejauh mana ia berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai tahun berganti, dosa kita tetap sama. Dan jangan sampai kalender berubah, tetapi akhlak kita tidak berubah. Jangan sampai juga usia kita bertambah terus, tetapi amal soleh justru berkurang. Mari
menjadikan Muharram sebagai awal hijrah kita menuju kehidupan yang lebih berkah, hijrah dalam ibadah, hijrah di dalam akhlak, hijrah di dalam keluarga, hijrah dalam pengabdian kepada agama, bangsa, dan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tahun ini sebagai tahun penuh keberkahan, tahun penuh ampunan dan kemajuan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani dari 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak dimaintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2020. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan semakan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Tuan Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Selasa Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Abjad serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke rute yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa, pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan.
18: Mau dikeluarkan.
17: Depan di sana.
18: Dari sini kata. Bukan di sana masuk di mana di kerja mau makan. Terus dua hari mau melintasi itu kan karena suka makan buah su roti.
17: Kondisi beliau gitu
18: agak shock tapi masih berjalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2020. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kegiatan kompetisi termasuk inisiasi kita menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program kita. Tentu ini juga sadari karena pendukung yang kita itu seperti dengan mana game jauh atau tipisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan badan tim nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdulitiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya

0: Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sendari untuk Singaraja malam ini di edisi Jumat 19 Juni 2026.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, di dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, konsep komunitas telah menjadi lebih penting dibanding sebelumnya. Komunitas dengan berbagai bentuk dan ukuran memainkan peran integral dalam membentuk identitas individu. Termasuk tentang definisi komunitas ini, pendengar, adalah sekelompok individu atau kelompok sosial yang hidup atau berinteraksi bersama dalam suatu wilayah tertentu atau dalam konteks tertentu. Ciri-ciri komunitas, interaksi sosial, tujuan bersama, kebersamaan, identitas bersama, lokasi atau wilayah, keterlibatan, kepemimpinan, solidaritas, keanggotaan sukarela, pengenalan dan juga pengakuan. Jenis komunitas ada geografis, virtual, agama, budaya, profesi, pendidikan, komunitas hobi atau minat khusus, komunitas keluarga, sosial, dan komunitas kepentingan sosial. Manfaat komunitas, mendengar, yaitu dukungan emosional dan sosial, solidaritas dan kebersamaan, pembelajaran dan pertumbuhan pribadi, serta akses ke sumber daya, pemberdayaan, keamanan dan kepastian, perasaan pencapaian dan kepuasan, keberlanjutan budaya dan tradisi, kemajuan sosial dan politik, serta kebahagiaan dan juga kesejahteraan, ya. Dan komunitas ini memang memberikan dampak yang signifikan, pendengar, dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun jaringan sosial, meningkatkan pengetahuan, mendukung pertumbuhan pribadi, dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat.

0: Kak, tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok video berisi narasi lowongan kerja FIF Group di kantor cabang pembantu atau KCP seluruh Indonesia. Faktanya setelah ditelusuri dengan mengakses tautan yang tertera, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Selengkapnya terkait hoax lowongan kerja FIF Group, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Seperti biasa pendengar, dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Kongsi di Balik Stempel produksi RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
5: Iya.
4: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
5: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini nelpon aku? Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
6: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
5: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
6: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
5: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, Bu.
4: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
5: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
7: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
5: Loh, ada apa ini?
4: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
7: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
4: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
5: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
7: Pak Alan?
5: Iya.
7: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
4: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
8: Satu. menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
4: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
9: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
7: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
8: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
2: 1 RRI Singaraja. Jebak, jejak Bali kini.

0: sing dadi nakal niki single saking Dek Uli nggih. Durus semeton sareng sami sane jagi nyarengin jebak jejak balik ini ring 24644 atau ke WA call-nya Pro 1 nggih. Sedureng menyapa Blitawan niki ring Teja Kule wentan sire niki ring 24644 rajeng wengi jebak.
1: Halo, Rahajeng,
0: wengi
1: jebak,
0: Bu Ayu, Jeket. Nge, Mas Wawan, punapi gatra nih.
1: Oh, BBM, Mbak.
0: Oh, BBM, Alhamdulillah, setungkare. Nge, napi tembangi ketunas niki.
1: Kau-kau nih.
0: Kau-kau, sake sire niki nembangang niki, sanin.
1: Sire kadang niki gong sapin, Jang.
0: Kau-kau gong galih niki, nge.
1: Nggih,
0: wenten. Jantos nggih.
1: Jantos menih.
0: Nggih.
1: Majeng gede Darmawan di waktu dulu nggih. Ah, Ki Eli. Pak Roca. Mas Tawan ya yang ada di bukti. Jadi mana tuh? Di Jekulu. Ini kemarin Ibu Marwati nggih. Pak Darke. Mang Lare, ya le malay. Oh, ni ke Bu Mindri, di tiga waktu. Ya le malay. Ya ni ke Bu Kartini, Bu Kartini.
0: Nak kesami sampun ge?
1: Ge, pokoknya kesamian. Ni ke wajan pantun nanti si pantun ge.
0: Napi judulnya ni? Napi judulnya ni? Napi pantun ni?
1: Beli beras kencur. Beli beras kencur di satu sapin.
0: Nah, cakep. Nah, malunan bebang cakep. Malu pak inget nih.
1: Gua sentul dalam perahu angin sisir betulnya sama. Kalau betul Abinda mau dia berpikir terlalu lama. Jelajahnya
0: tak patutnya. Nge. Nge, sukses man, Iki. Nge,
1: terima kasih.
0: Nge. Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak Jejak Balik Ini Blitawan.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Swastiastu Mbok Ayu.
0: Swastiastu punapi gatrane nggih kena.
2: Nggih, astungkare kena.
0: Nggih, niki sampun dicubit niki. Sareng Widi Made niki. Cubit-cubitan. Oi.
2: Nggih, Pak. Nggih, Pak Made, Pak Made Widi ring Tokyo ya. Oh, sira Mas Wawan nggih.
0: Nggih, Mas Wawan.
2: Mas Wawan di Bleleng di sini ke?
0: Kalau enggak salah tetangganya Mbak Ari. Kalau enggak salah lo ya.
2: Kalau enggak salah benar berarti.
0: Kalau enggak salah benar. Ya itulah seputaran di sana nge. Kayaknya Mas Wawan.
2: Nggih, nggih. Terus tembang nih.
0: Apa?
2: Dados Yanmus nih kan?
0: Yanmus. Tapi judulnya
2: Kresna,
0: nih.
2: Kresno ya Abu.
0: Yanmus
2: nggih, sambil kirim salam juga, Bos.
0: Kresna Uya Abu.
2: Nggih. Mbak Mini, selamat malam Bu Yeni di Tiga Wase nggih. Bu Aribete, Bu Arismeru, Bu Kartini, Pak Banu, Ranjing sareng Pak Cip nggih. Sami-sami yang pun iki. Mang de boleh galah. Tumben agak awal niki mulai jebak niki.
0: Oh iya.
2: Biasanya lewat biasanya 20 kadang.
0: Oh, kenten nggih. Drama radionya nggak. Kemungkinan wow pendek nih ke nggak. Durasinya.
2: Wenten tembangnya?
0: Wenten.
2: Oh nggih. Mbok Ayu sukses mantu galah.
0: Nggih.
2: Yang pamit nggih.
0: Nggih.
2: Rajang tugas.
0: Muali niki majang beli tawan niki ring tembak matur sukses semua antuk atensi. Raja wangi Pak Banu. Cepat. Pak Banu kah ini?
3: Tinggi.
0: Gimana kabarnya Pak Banu?
3: Bece-bece mantan.
0: Bece-bece mantan. Ini ke sampun lancar Pak Samalini nge, Pak Banu nge.
3: Masih belajar.
0: Masih belajar. Iya, sama ini juga masih belajar.
3: Lagunya temannya.
0: Apa? Mau dengerin lagunya siapa Pak Banu?
3: Layang-layang sudah.
0: Oh, layang-layang siap. Aduh, mentang-mentang sudah musim layang-layang sekarang ini.
3: Kirim salam barusan.
0: Pak Banu, mau yang penyanyinya yang laki atau perempuan ini?
3: perempuan.
0: Perempuan, siap.
3: Laki-laki sering sana-sana.
0: Oke, ditunggu. Ini udah disenggol sama Bunda Janura nih.
3: Ya, ada Bunda Janura. Mm-hmm. Ada beli tawan, beli midi. Ada impor sama siapa ya?
0: Yang tadi, Mas Wawan itu.
3: Oh iya, Mas Wawan. Mm-hmm. Pak Groda, Wadaeng, Pak Lile, Pak Netep, Jeli, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, Bu Yuda, Bu Ketut, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi Kartini, Bu Mini, Pak Janaro, Papa Dimas, Inggris kesemuanya sudah.
0: Oke, ya betul.
3: Untuk Bayu.
0: Ya ini katanya ucapan makasih dari Pak Nyoman Netep ini sudah calling.
3: Oh ada lagi tuh Pak Lanu. Sob.
0: Pak Lanu.
3: Pak Lanu. Ya. Dari semuanya sudah.
0: Siap.
3: Untuk Bayu. Sehat selalu Bayu.
0: Amin, terima kasih. Doa yang sama ya. Nggih, untuk Pak Banu, terima kasih atas atensinya. Rajang wengi niki Pak Nyoman Netep. Swastiastu sareng keluarga niki. Matur suksume sudah mengirimkan chatnya katanya rahajeng siaran. Kirim salam ke Samian Fans RRI. Salam rahayu nggih. Salam rahayu mewali niki Pak Nyoman Netep rajang mesandekan. Biasanya lagi nongki niki bersama Bu Made Rejeki nggih rajang wengi Bu Made Rejeki. Mudah-mudahan masih monitor ya Pro 1 RRI Singaraja. Bunda Janura juga punapi gatrani niki dumugi rahayu sareng keluarga nggih mali jebol sarange niki ring jebak nggih jejak balik kini.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini dogen calon pemimpinnya, pencitraan apa ada nentu? Ngekoh ada yang milih.
1: Beli, nak ngengken beli nguel pedidi?
0: Nih loh, beli maca di Facebook apa adanya. Calon pemimpinnya, kini dogen, beli sing beke TPS nih.
1: Meh, beli encol gati terpengaruh. Tinggalin nae sumbernya sing jelas. Amen kini madan hoak bene beli. Beli tetap anggo hati nurani beli nih memilih pemimpin.
0: Duwak masih loh nak pada cari beli milih iluh dari calon kunan beli nih oh. Nganggo hati nurani ke.
1: Is beli bisa dogen elok tiang no.
2: Waspada ujaran kebencian yang timbul akibat berita bohong. Jadilah netizen pintar, bijak dan cermat terhadap penyebaran hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Assalamualaikum teman-teman.
1: Nggih.
0: Rahajang ngi. Sama Mbak Ayu.
1: Mali, Rahajang mesandakan iki Mbak Yeni. Rahajang wengi jebak-jejak balik ini Mbak Mini jegek nyelolet.
2: Rahajang wengi bulan bintang Ayu yang mekebyor.
1: Ini misi mekebyor nene apa? Cerah piu blor gitu,
2: ceria
1: harus ceria. Gitu ya, pangsing kiap ceria. Mbak Mini pun api gatrane niki
2: ayo sampun api
1: amangkina becik ke manten niki sampun dicubit-cubit sarang Bu Ari niki.
2: Aduh sakit nih,
1: aduh disakitin Bu Ari, jangan nyubit Bu Ari, pukul aja. Oh, tambah sakit ya? Oh, bukan ya. Terus dielus.
2: Sayang-sayang
1: iya.
2: Gitu.
1: Yes, harus tembak saling menyayangi ya. Nah, mau dengerin lagunya siapa, Niki?
2: Tanpa Aji.
1: Tanpa Aji. Tanpa Aji, oh dong. Tanpa Aji, Yudi Krisna. Nggih.
2: Wenten, nggih.
1: Wenten.
2: Sampun sirisan sampun munggah yang wau ni kemirengang ke
1: wenten nggih. Wenten Mas Wawan niki, wenten Blitawan, wenten Pak Banu.
2: Nggih sampun munggah
1: Mbak Yeni.
2: Nggih, Bu Ari, Rahajang wengi, wenten Ci Eli. Wenten pokoknya sarang sami grup asik-asik deh, nggih. Ayo sik
1: Wali Mbak Mini, Rajang mesandekan, Rajang wengi niki Bunda Janura, salam Rahayu, majeng ring pencinta jebak jejak balik kini. Nggih, matur suksama niki Bunda Janura, sampun ngirim chatnya ke WA Pro 1. Wenten sire niki ring 24644. Rajang wengi jebak.
3: Om swastiastu, Mak Ayu.
1: Om swastiastu.
3: Wengi.
1: Inge. Sareng sireng niki.
3: Aja menggaru, Mak Ayu.
1: Oh, Pak Nyoman ge.
3: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih,
1: nggih, amangkinan kena Pak Nyoman pun api gatrane. Nggih, astung kare Pak Nyoman.
3: Nggih, temang dulu nggih.
1: Nggih, napi judulnya nih Pak Nyoman?
3: Tembangnya Buka Babu nih.
1: Buka Babu?
3: Nih.
1: Buka Babu, sireng ngendingang niki. Buka Babu. Engsap, aduh. Babu-babu tenwenten niki Pak Nyoman. Seni lianan api?
3: Temen tenwenten niku Raja Pale nih.
1: Raja Pale nggih.
3: Nggih. Ya menggatro. Nggih.
1: Durus.
3: Menggatro yang papa di rumah sampai gatro niki di bagi kenak nggih. Pawi diring tuh yo nggih. Kira malen niki Pak Inggris nggih. Pak Mahmud nggih. Kira malen niki Ibu Arik BT Ibu Desmiru nggih. Yen maka kami jumpa nggih Mayu nggih, mau ajaran tua. Rajang wengi Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksama niki Pak Nyoman ring negara sampun nyarengin ge. Wah dikasih bocoran niki sareng Blitawan Arumi sani ngendingang. Tapi tenwenten niki judulnya nih Arumi sani wenten Bani Berkorban Tirta Amerte Jodoh Siduri Pade Ngajiang kenten Playbang Lubak napin malin niki SMS mesra tapi duet niki sareng Yan Sri Kandi. Kang yang demen nggih Pak Nyoman sampun dialihkan Seraje Pale niki judulnya nih nggih saning ngendingang Made Cakre.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi bisa berjalan dengan baik tanpa membawa rasa dendam dan amarah. Tradisi tersebut juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan mempererat rasa persaudaraan antar warga desa. Meski namanya meamuk-amukan atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengamuk, namun warga setempat menyambut Nyepi dengan sukacita. Saat ini tradisi mamuk-amukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Gose di Kabupaten Klungkung, Bali dibangun pada 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Kertegose merupakan bagian dari kompleks Puri Semarapura. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertegose terletak di langit-langit Bale yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya kamasan. Pada setiap bagian langit-langit menceritakan cerita yang berbeda. Satu bagian bercerita tentang karma dan reinkarnasi, dan bagian lain menggambarkan setiap fase kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Lukisan dibagi menjadi 6 tingkatan yang mewakili akhirat, serta yang paling atas yaitu nirwana. Kertegose pernah difungsikan sebagai balai sidang pengadilan selama birokrasi kolonial Belanda di Klungkung tahun 1908 hingga 1942. Dan saat diangkatnya ide Idewa Agung Negara Klungkung pada tahun 1929 sebagai kepala daerah kerajaan di Klungkung.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin beratensi ataupun berpartisipasi, bisa di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Sebelum ke Bu Ari, ada siapa di 24644? Halo.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Yo.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni. Hai, jumpa hai. Lagi.
1: Lagunya dulu, Mbak.
0: Apa judulnya?
1: Aku tak sanggup lagi oleh Rosa.
0: Aku tak sanggup lagi.
1: Ya.
0: Apa enggak ada yang lebih oldies ya, Mbak?
1: Ya, kalau ada. Ya, boleh-boleh juga.
0: Kayaknya aku tak sanggup lagi ini ada Nur Afni Oktavia loh ini.
1: Oh gitu.
0: Coba ya sebentar ya. Tadi kelihatan nih aku tak sanggup laginya. Nur Afni Oktavia ada ini.
1: Ya, boleh juga, Mbak.
0: Ini kan lebih kenangan ya.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Biar cepat, kasihan yang di belakang gitu mau nyalam sedikit. Ada Bang Mahmud, kemudian untuk Pak Madelane di Dejek Bule, Pak Indra juga, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Ari Jemeru, Bu Ari Tegal, Bu Mini. Selamat malam. Ya untuk semuanya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang pilih untuk beritawannya, semoga masih tetap standby di RRI gitu. Bye-bye, Mbak.
0: Bye-bye juga, Mbak Yeni. Selamat beristirahat. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Bu Ari Jegek.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Ayu.
0: Ada. Beman mah potrek nih di titik nol kota Singaraja nih. Potrek nak
2: Konen, oh, marah ada kamu gue merduduk. Mengusiru nih.
0: Adik kita nih mengusir adik kengken nih.
2: Mau anak bu peteng ini nak megae bin.
0: Oh gitu. Ibu mau foto peteng-peteng ini ngenah tom. Kejang view nih kengken ibu ini.
2: Kedua kan peteng kamu.
0: Oh gitu.
2: Merduduk ada polis lain.
0: Polis lain. Aja nak megarapan itu tukang-tukangnya proyek nu berjalan tuh. Nah mani aja mani kemunya, mani kemunya.
2: Mani kamu kat lang mau putu gitu.
0: Ingetan cekrek upload nah. Nah Jani. Oke deh. Mau denger lagunya siapa nih Bu Ari?
2: Di Puncak Bukit Hijau, di... Jayanti Mandasari.
0: Oke, siap.
2: Tadi buat Bu Yeni ya, Pak Tawan, Pak Nyoma di negara, Pak Banum. Terus si Ben kan bisa masuk, Mbak.
0: Mbak Mini. Dijebak. Oh iya.
2: Ya, salam buat semuanya aja Mbak Ayu.
0: Okay.
2: Mbak Ayu, makasih ya.
0: Dah, baik. Pokoknya aja misi Dan itu berkhas gati Bu Ari ya. Ada Mr. Mahmud juga, sabar ya Mr. Mahmud, engkau mari.
3: Malam-malam, selamat malam, ketemu lagi Bayu.
0: Iya, Pak Banu.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Benar sekali.
3: Punya Bayu.
0: Apa itu?
3: Ilusi Pagi.
0: Ilusi Pagi.
3: Dari Hati CB.
0: Hati CB.
3: Iya, salamnya ada Pak Ribawa, Gus Bawa. Ada lagi Bu Bari barusan ini, ada lagi di Pekaholala, Nyoman Dewantara, Nyoman Negara. Itu di luar di NTB ada Alfian, Bang Benny, ada Bang Le.
0: Iya betul.
3: Ayu Bang Le. Kangen suaranya, ketawanya Bang Le.
0: Iya, Bang Le kayaknya lagi sibuk ini. Pak Banu, mohon maaf untuk atik CB-nya. Selain ilusi, apa tadi?
3: Ilusi Pagi.
0: Ilusi Pagi enggak ada. Yang ada ini banyak sekali. Ada
3: dari Ebit. Kalau dari Ebit.
0: Lagi Esok Pagi ya?
3: Bukan. Izinkan aku regu cintamu.
0: Izinkan...
3: Aku regu cintamu.
0: Regu cintamu sebentar. Ada enggak dari kira-kira ini? Enggak ada juga ini.
3: Kalau begitu dari siapa ya?
0: Dari mana? Ayu. Dari tadi.
3: Ayu enggak pernah ingkar janji itu aja.
0: Apa?
3: Ayu tidak pernah ingkar janji.
0: Tidak pernah ingkar. Ini emang isi Ayu nih. Tidak pernah ingkar janji lah. Aduh, panjang sekali judul ini.
3: Paramita Rusadi.
0: Sebentar dulu, Paramita Rusadi. Kalau panjang-panjang tidak mungkin dah nampak nih Paramita Rusadi. Di mana Mbak Paramita?
3: Merpati tidak pernah janji.
0: Paramitanya sebentar, mengapa kisah buku harianku cinta?
3: Ada lagi bibir bliwidi. Ada Wahyu.
0: Sebentar, dia masih muncul banyak nih.
3: Ada lagi Bu Ketut. Nano Pan Berlacur. Agung Zutra Jos. Ada lagi ada Bayu?
0: Ada.
3: Oh ya, kalau ada Kenaro. Kalau ada Papa Dimas lagi. Semuanya sudah
0: Bayu. Okay, siap.
3: Pak Cip jangan lupa Pak Cip. Ayo Pak
0: Cip. Baik, ya. Itu saja Pak Banu. Yang lain lagi nunggu ini. Okay, terima kasih buat Pak Banu atas atensinya. Untuk beli tawan katanya masih standby nih Mas, sampai turun pemancar pokoknya. Waduh, berarti dari tadi naik pemancar ya. Luar biasa pokoknya nih beli tawan. Tetap semangat dengerin Pro 1 ya. Pokoknya tetap setia di Pro 1 Mbak Yeni. Suksesmu Bu Ari, katanya salam untuk pendengar Ruang Rindu ya. Untuk Bunda Janura, aduh dari tadi dijebak juga belum lolos untuk on air ya. Mudah-mudahan ntar bisa lolos di Ruang Rindu ya Bunda ya. Ada juga Mr. Mahmud, sebentar ditunggu. Mudah-mudahan ntar bisa lolos untuk on air dan bisa ngobrol gitu ya, kirim-kirim salam ke pendengar lainnya.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang Rindu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu.

0: Kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang dapat mengancam diri seseorang. Kaum yang rentan dengan kekerasan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini tidak hanya menjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya atau online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dinamakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.
1: Milo, kamu dengar berita di radio tadi nggak?
2: Hah? Nggak tuh. Aku lagi fokus ngerjain PR nih. Emang kenapa, Mai?
1: Itu tadi aku dengar katanya kekerasan terjadi bukan di dunia nyata aja loh, tapi di dunia online juga bisa.
2: Ih, serius?
1: Serius. Nih aku baru baca juga di berita online nih.
2: Mana-mana?
1: Contohnya, oh tuh. Lihat, banyak pesan-pesan instan yang dikirim ke anak-anak SD. Karena mereka rata-rata udah punya gawe dan juga punya media sosial. Wih, serem juga ya.
2: Iya loh.
1: Kekerasan berbasis gender online ini sering berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Bahkan ada juga nih yang mengalami manipulasi dari seorang laki-laki dewasa. Bahkan sampai, wah, mengalami pemutusan sekolah. Serem banget ya Milo.
2: Serem.
0: KBGO menjadi tugas kita bersama bahwa saat ini perlindungan dan melindungi anak bukan saja perkara tugas orang tua, namun menjadi tugas kita bersama. Terlebih lingkungan juga harus dapat membangun situasi yang mendukung anak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada siapa lagi nih di 24644? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kang Rindu.
0: Oke, selamat malam Niki, Pak Gus Bawa Niki.
1: Dengan Gus Bawa di Batu Pindad.
0: Inge, punapi getrani Pak Gus?
1: Astungkara baik.
0: Astungkara baik, inge.
1: Aku aja di mana?
0: Astungkara. Kena amangkinan.
1: Iya. Request lagunya apa itu ya?
0: Ingkat apa?
1: Yang teratai ada nggak?
0: Napi?
1: Ingkat Kristi yang judulnya Teratai.
0: Teratai sepertinya ada ya. Sebentar dulu. Teratai Ingkat Kristi ada.
1: Iya yang itu ya. Kirim salam barusan siapa yang sudah gabungan?
0: Ada Bang. Siapa?
1: Bang itu.
0: Pak Banu, Mbak Yeni, ada Bu Ari.
1: Ya, semuanya sama.
0: Semuanya sama aja. Ya.
1: Ada Bu Janura juga. Putu Irama Sandi ada juga. Siapa lagi? Ada Pak Sudi. Bapak Yong Ed, Pak Yanarko ya. Jadi Bongki juga normal. Cuaca di Singal aja gimana Mbak Isma?
0: Dari sedari tadi ya pagi sampai hari ini ya masih dikatakan cerah ya.
1: Ya ini di Batu Bulan hujan gerimis.
0: Oh gitu. Iya, tapi

0: ganti air seperti bulan di atas. Kalau purnama, kalau tidak purnama, tidak ganti dia.
1: Aduh, oke deh, terima kasih Bunda.
0: Ketawa dari tadi dengar Mbak Ayu bicara dengan Mbak Bani lagi. Ada ayunya ya, kalau tidak ada ayunya tidak ganti dia.
1: Iya, lucu deh memang Pak Banu. Bunda, gimana
0: Mbak
1: kabarnya?
0: Ayu dua, memang lucu, Mbak Ayu bisa. Bukannya menyambung lagi nih jadi benar maunya ngirim WA tadi ketawa biar tidak ketawa sendiri sama anak ngirim WA tidak jadi nyandi kasihan kalau ketawa aja dikirim
1: iya gimana Bunda
0: lagunya Ruang Rindu
1: Ruang Rindu Leto ya
0: Ungu Leto ya bisa Ungu bisa penyanyi ya, bisa
1: yang
0: juga,
1: lebih
0: ya.
1: Kenangan gimana Bun?
0: Ya, Ungu biasanya.
1: Ungu biasanya, tapi anaknya ya. Di Lopino itu mintanya. Yang lebih kenangan banget apa kira-kira? Rafika Duri yang ada mana? Nih. Ya, Rafika ya. Duri mau?
0: Rafika Duri bisa juga ya.
1: Iya, Ruang Kita Rindu juga.
0: Okay. Yang lebih lama lagi.
1: Nggih,
0: ya.
1: Lebih lama, betul. Okay.
0: Nah, salam dulu. Nggih. Tadi Gus Bawa, Rajang Malam tuh. Gus Bawa di Bedek Bulan. Ya, Pak Mana juga, Bu Ari. Ya, Mbak Yeni juga tadi udah naik semuanya ya. Untuk beresmi. Mbak Pipitku tidak ketinggalan. Biar dia tak dapat salam-salam ya, Orangnya sibuk sekali. Kasihan tuh yeah. Apalagi nih galung-galungan hari raya dapat gininya. Usahanya maju tapi kehabisan telur hantu. Kasihan ya. Yang penting sehat walafiat segar-segar ya. Sama semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu. Pamangi rindu lewat lagu, lewat memori. Oh ya, okay, terima siap. Kasih Mayu.
1: Baik, terima ya. Kasih buat Bunda Janura. Selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya. Dengan siapa ini?
3: Saya dengan siapa?
1: Waduh, dengan Mr. Mahmud ah. Benarkah?
3: Salah yuk benih.
1: Bener apa salah ini?
3: Bener salah engkau pacem.
1: Pacem nih moncer ini. NKRI harga mati. Aduh, ndak dapat nilai 100 nih, kurang dah honornya nih, pacem. Malam-malam dikurangi honornya nih, ndak remar ya pacem.
3: Kode batu udah tak bisa paham yo.
1: Kasih paham dulu Pak Cip.
3: Maturan megane makasih penggalan.
1: Kasih bengkal. Aduh, Pak Cip belum tidur ya Pak Cip?
3: Kok kalau RRI tidak tidur?
1: Nggak, tidak. Aduh, sakalangkong pokoknya setia ini dengan RRI Singaraja. Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa? Jangan Nela Karisma ya, besok ya.
3: Ano, Nike,
1: yang mana?
3: Cari ini sana judulnya.
1: Oke, siap. Semuanya diputer mau?
3: Tidak apa-apa.
1: Kurang waktunya ya, Pak Cip. Ya. Oke, tak pilihkan saja ya.
3: Ya, Pak Badu, yuk belong, Pak Bambang, nyaman negara, nyaman Astawa, nyaman Dewan Tare, Pak Wawan, Brimade, Pak Wawan, Mr. Mahmud, Ramadan, Anwar, juga Pak Widi, Mbak Yeni, Mbak Ari, juga Mbak Mimi, barusan hujan orang ya?
1: Betul.
3: Ya, salam seribu kali salam buat Bu Yanura.
1: Nih disenggol sama Mbak Mini nih.
3: Ya. Yeah.
1: Dicubit juga sama Mbak Mini nih.
3: Udah nyenggol itu Mbak Mimi ya. Tinggal buat Jelinya, buat sudah Kartika Kartini dan kesemuanya tanpa terkecuali tak mengurangi rasa rindunya di malam ini.
1: Iya betul.
3: Kompak kereta dan persahabatan.
1: Yes, mantap.
3: Buat Bayu yang selamat bertugas, sehat selalu, bahagia ceria dengan keluarganya.
1: Amin, terima kasih Pak Cip.
3: Benar. Panjang umur yang barokah.

0: Saya tiap hari ke bandara, Bayu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, RRI Singaraja tetap jaya di udara.
1: Wes, mantap. Dadah. Terima kasih buat Pak Cip. Selamat beristirahat berserta keluarga. Doa yang sama juga ya. Doa terbaik untuk kita semua. Ya, selamat malam buat Pak Samong. Katanya mau kirim salam ke semua komunitas grup asik-asik dan pendengar setia RRI Singaraja. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Mbak Yu sendiri, Matugas, terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Samong. Selamat beristirahat juga ya Pak Samong ya. Yang lain yang belum sempat on air, mudah-mudahan ntar bisa masuk nih. Bisa beratensi, Mr. Mahmud belum on air sedari tadi ya.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori.

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Baik, kita berikan kesempatan lagi kepada pendengar yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Mbak Ayu Jejek.
0: Iya.
1: Gimana kabar Mbak Ayu?
0: Baik, Pak Ketut Lacur ya?
1: Manglare.
0: Oh, Pak Manglare, Mimi, Bapake. Kok tumben ini lama menghilang dari peredaran ke Eropa ya?
1: Tapi jarang-jarang ikutin.
0: Oh gitu, tak kira ke Eropa Pak Mang.
1: Request lagu dapat ya?
0: Ya dapat, boleh.
1: Jangan pergi sebelum aku mati ya.
0: Jangan pergi sebelum aku mati. Ini yang nyanyi siapa ini?
1: Bagus, baik.
0: Endang Estorina. Oke, okay. Lupa aku ya.
1: Tanamnya dengan semua pen aja Mbak Ayu karena waktunya.
0: Iya betul.
1: Mbak, aku sekeluarga selamat tugas, makasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Manglare. Sepertinya tadi ada Mbak Mini nih berusaha untuk on air. Monggo Mbak Mini dicoba lagi supaya menjadi juru kunci ya malam hari ini ya, kita beri kesempatan ya. Atau mungkin selain Mbak Mini ada lagi yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ternyata sudah ada ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Nggih, Pak Gung.
2: Nggih.
0: Napi gatrane Pak Gung?
2: Niki pit yang nyasin napi.
0: Nggih, lama tidak mengudara, kemana aja Pak Gung? Sibuk kah?
2: Yang miasa Miki.
0: Oh miasa.
2: Iya.
0: Oh kenten.
2: Mendoakan teman-teman ya di perusahaan supaya semuanya bisa naik dan
0: oh kenten.
2: Sehat semua.
0: Nge, waduh.
2: Alamnya ada teman-teman siang yang dibuatkan singkatan-singkatan itu. Itu Bu Minibus.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian Bu Ari, ACC. Kemudian Bu BT. Kemudian PBB, Pak Bang itu, kemudian AMD, Pak Armade, jadi itu jadi teman-teman yang buatkan singkatan-singkatan.
0: Oh ini dapat salam dari Bu Ari BT ini.
2: Inge, band yang niki muncul, Inge, bisa begini lagu ya?
0: Apa itu kira-kira Pak Gung?
2: Pamit.
0: Pamit, oke sekalian pamit ya.
2: Nge,
0: juru kunci nge, siap ditunggu nge, Bapak.
2: Semua sama Bu Ayu.
0: Nge. Matersuk semua Niki, Pak Gung. Pamit dari almarhum Bruri Merantika sudah disiapkan ya. Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah ikutan ataupun yang hanya mendengarkan saja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya. Yang sedang beraktivitas, yang sedang berulang tahun ataupun yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang berulang tahun, semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya. Dan yang sedang beraktivitas, yang lagi mengais rezeki ini, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kok nguntul napi ten jinge
1: ndiang nguntul dan menoleng
0: ndi adi ayu dewe nang ndiang nguntul kan dewe adi sing meneleng tuni mo dini ngantos dewe ndi sing noleh-noleh dewe di

gitu nang tangi di

0: Ini bengong dia maderai.
1: Ano mano mengke kada peserenang sereneng.
2: Ang serenang sereneng tegang sing ado kengke nang manang. Pantas na maro geng kal gelah melingeni siap pantas na tikok dini.
1: Oh gendan.
2: Oh kau urus ini tanggal 1 kan.
0: Wah ini toto.
1: Ngicong tanggal, tanggal kudo mangkin. Ngicong tanggal kana.
0: Oh biasane
2: kana ketok kadong enggak ada jangan lehekin semut ini nya ni jo jang. Kramang negak ya bobo. Griang.
1: Oh, ten semut teka semutan.
0: Kesemutan
1: iko.
0: Atene cokwarne mbok kene ne.
1: Oh, bali kesemut ngarang kesemutan.
0: Oh. Atene kurang kentan kok dewo tu. Kurang napi dane.
2: Kurang pangan.
0: Kurang. Cokwar kurang pangan.
2: Yang namo iwaden nyen mbok ngelarai kene sekadi tiang. Iwaden jelek, iwaden luwung nyen ke orang ngelah.
1: Nyen ke orang ngelah, nyen ke kaden.
2: Nak moh masih orang, moh masih mantri teseng masih yang ada nak tiang nak ngeraoseng moh.
1: Tahu entan nerima tak entan ya.

0: Patia Ratu Duagung Istri yang sampun idai rakot dan gen ketemu ringangan Palungguh Cokor Dewo. Nah idai rakot sampun paling kijo Palungguh Cokor Dewo malulungan dan ngenikah-ngenikah.
1: Ngalah nak sing kijo, sing tiang nak sing kijo, sing tiang nak sirap-sirap dunun nak kena derai. Mok malu nak kone matangi aja tiang. Tiang nak cari yang nawang mo, sing mau wangsit-wangsit matangi aja tiang.
2: Yang mau wangsit bos kendaraan itu pangkuda apa nando tangnya, pangkuda nangi tu.
1: Ini sedang asyik kena ngipin, nunun ni kengkeng, nang mana yang peragat nangi piane malu.
2: Iko, kan.

0: sampurna
1: ratu lagung istri cokori dewa entel wacanani daerah koyan dadi pengideh moke adi donya nanake buka idewo ngangguang kita adi
2: kita bane luwung rosip mo lalung
0: ngangguang kita
2: adi harus adi ngingang batas nak mase adi
0: motangi kan motangi tengah ini kok wastane ngangguang kita yen motangi na istri jam 6 paling lambat niki jam sio kari wahom-wahom lho kok
3: jangan ngelengi

0: keloh bajang satwa luyane cara Yai Duren nak mebo joh supaya mebo.
1: Ini lantas yang duren paling
0: bener paling sebuah lantas hijau
2: baru ngomong ini masan duren
1: masan duren
0: satwa luyo kadiangan palunggo cokori dewo sekadi anu ame sekadi isekari bungo
1: ngambon ini
0: pasti ke sambon ambon ini miik ngebyur irari situ melilingan pasti ke pegeriung pacang rawohen kadia sampun iko talarian sampun anom lanang-lanang pacang paling ngeton cokori dewa aradu.

0: regane punika mangne siksa ring raga sampun api antuk nyaga raga ritat kala sampun daris nyaluk sane mawasto anom
1: mangdo waspada dengan yo
2: nyak suka masih dadi bajang sing gitu
1: nggih
2: dadi bajang apa gelah nak len yen kadang kal nagih ben pidang sing tawang
1: iya nyak tagih
0: apa

0: Nian kapo dado saratu duanin kadiangan palunggo cokori dewo dosing puri sampun ngawet ring bebaosan mangdo preside nyunyur manis gitu madirai
1: pon benah manyoman kengkian jeban diastun nak morago agung anak agung bapang manis pangalus
0: sajewa madirai.

0: Niko sami sayu wakdi pinako ceciren sani nyihno yang kadiangan palunggo cokori dewo sarang kekale wantah tos ning puri keraton mijil ada siri kiring
1: puri cino pamandu
0: sajo madirai
1: ngawak lan rasa mau pengangi nah ngiring masih lak hati sih.

0: ngen mo tiang yang jaga engal subat lah napi malai jinah tiang nang engal subat jag nepung dagang kita mau belanja kini asan sengelah kita asan sengelah jag kita bet yang mau belanja
1: arti ni harta berano tu ganje
0: ganje yang seng dagang yang abo kalang
1: teka hitung hitungannya teka.

saking pindahan sampun mok nih waradu sayang dekin tiang rahayu napi ja pengangin napi ja niki ane angin-angin tiang jago cok kan mok tiang dekin cer rahayu kayun mok kemas merton.

ki wantan wendan ada sembawa semoke nerah ayu ring siki anti tiang jaga hidup pun di tiang kan hilang-hilang ya niko laris kesugian kok payas niki nak bisa hilang niko.

0: to dewa ratu made rai to rakan jeung make siap tumen jani lantas ide membawa sejak luwe hatur ide dagung istri arin ide tu tu tu
1: mapan subuh sesai subuh
0: melihat man poso
1: arin pepayasan jegek jegek dene luang luang pasti barin atur malon
0: cek saja milih malon nang
1: jani lean tuna sido kayu nane rayu niko katuna sando ide hari
0: utama sayu waktu atur palunggu cokori dewa ring ide rako ratu dua
2: iya ledakan mak idewangan
0: ya simpel ngucuk war dewa dari sekali nanti
2: mengambil

0: tiang no daki kene masirama ro bete toyo angon tiang masugi gani ko dereng tiang mo payas semua muanya
1: baik semua muanya para mendagi
2: marot tugal
1: yang kenter kesegarot langsung mecemplung ngeten kandi tugal tugal
0: ben yo neng nega angon namurut si sisian pasih
2: Kemaratu, angkat dokter eksai dorang arin oh, kanti sing masih ramu neng en arin en dodo.
1: Nah sampun masih ram, kalau kendan sampun mias dan kayon nang kendan nyantros cokori dewo.
2: Tugal masih ram, angkat kodewo sampun api kayon kodewo mungkin. Nego kang mias dayari.
1: Niko sampun angin sekar niko sampun oh, kodewo mantra sekar. Niki wendan masih malik kedek.
0: Ini bunga apa udah tobat lah as bunga pindah ini beli bunga saya dewa
1: kuduk bandi kulkas minam niki
3: oh. Adi ayo
0: iya jang oyong nih adir
1: di tengah mata benang paling
0: apa jang nyapang pas lihusin nah bunganya nabih jang nah
1: aduh cerewet yang menang dari ki

0: ada mau pacak mirip dua orang nih. Biasanya mau hias mau pada pacak. Aduh ampun.
1: Kengken hidang utas.
2: Tapi ini kita korang bawa.
1: Nyelam di hati. Bibinya dong gelesa.
2: Tapi yang jangan kan sama rewan itu.
3: Tepas liu bunga kadang nong nong kadang nong nong. Kadang bunga pindah nong nong.
2: Di jalan ini kan di jalan.
3: Kau sungkul melungkau sungkul kalau adap yang bermain.
2: Nih, bisa sekadar sekadar. Padahal mau mudah sudah mau jegek sana maniki ampun jegek kori dewa.
0: Pas niki.
2: Pas oh ampun jegek.
3: Aduh bede-bede yang jadi yang mayaseng kan mau bede-bede yang tiang mayaseng. Ya ampun tiang sakit tadi nak ngambil nyan benan marolion yang tiang. Aduh si ngenah muan tiang nyan bungo gini si neng tangwa.
0: Si ngenah muan
2: nang orang. Kori dewa.

0: ini mah daerah itu
1: rukun ini mah dan rukun
0: nah
1: raket masa metron rukun
2: ini berdua ini pulang cara sinongan cara daid jaran nyelep di sisi di tengah ini sing tawang
1: yang kita nanti ke tengah
2: ini ini beluung tawangnya donem poto gelas
1: ini
2: manding
1: caro pangten caro
2: caro to
1: pang jati-jati

0: baturan malu ya dong.
1: Ibu,
0: aduh,
1: nenek tuh. Ibu,
0: yang gede aja sepekar.

0: 2000 ibu kita gelang album medal segitu udah liu kereng rekori kereng om swastias
1: kagian idaman.

0: Pada bando di Dayana sarang kalim.
1: Aduh, kedewa.
2: Angkel, ireng mo, angkel mo, angkel mo, ireng mo, angkel mo.

0: Iya,
1: gitu ya. Ini menggelut dek ibun gelah di tengah. Gelah di samping nih aja mau gelah. Dia paling joget.
0: Duh. Nih, ada rai, cen paling ada rai. Ya aduh kor dewo
2: jo tu. Paling, ane paling.
1: Kan cekijak-kijak matanya ada rai sing kena mengingatang.
2: Ane paling ane alit.
1: Nih di kanan mau gelah, nih di kiri gelah. Cen paling joget.
0: Tak paling joget sanu paling. Ane paling orang
2: ane paling di kiri. Paling joget aga. Ijo mana? Banding ini mulai joh kengkian orang nih.
1: Waduh.
3: Apa ane joh madirai?
2: Dan artinya joh kengkian.
1: Apa sih misi? Joh apa sih misi? Naunya subah mendekat agak napang dini.
2: Sana di kanan putih. Jadi kiri agak belung.
1: Hitam nih bonjang pidan len tawangi.
2: Ni kemarin tu kan apa melen kengkian man orang.
1: Hitam nih apa kena ni? Hitam ai bonjang pidan kasih ngerempini gelah.
2: Napi kau nih?
1: What?
3: Aduh juwat di tawangi deh buat.
1: Merasa juwat tadi pewarag di waduk ibu.
2: Oke, dan cokori dewa masuk kan nih kok.
3: Oh, benar jak bani nebak madirai.
2: Di mal-mal.
3: Juwat.
2: Mal juwat mangkin.
3: Oh, jani sok mal nak bawa masan.
2: Dan ulung-ulung tu dan angale mangkin nak mal
0: mangkin. Dewa rasa jan langkah
1: apa? Tidak nih yang ada di semua-semua yang ngale merodok.
3: Madirai.
2: Iya.
3: Nih bani demen nenggelar. Metemu lantas nenggelar. Ngajak Icening ngajak ke dah duo.
2: Nggih, patut.
3: Demen nak.
0: Tios, mana Tios mangke sebuah bawaan kok dewe tu.
3: Oh, melena
0: nggih. Nggih. Ngelak aja nika mempesona tu.
3: Pesona. Sajane. Jak setone nene cingakin gelah tu. Bah, jak no kabiret teng lah.
2: Kabiret.
3: Baneng lantas ngenah aja ada duo. Padok cayo.
0: Kenak aja nika mangke tu.
3: Ih. Yang saya kena, saya sudah mulai
0: pelahai. Ini bau dia, bau mencebur. Ini kan abang mau.
1: Dadua negen, dadua.
2: Tapi dadua negen.
3: Apa tadi?
1: Belah, jamuk, belah. Saya tidak ngancit. Terus saya boleh kena.
3: Negen. Sajo. Kadang saya negen. Apa?
1: Ya, pembawa melingi. Bobong berpikir keras. Bobong berpikir.
2: Tapi pikir malih.
1: Ne jani pikir ne be mani pikir ne tong den teko leng jani bekenang
2: ni kewas
3: mulo gitu. Nah jani dewa nu sedang madan anom
2: deng anom
3: ajak dadua ne deman nang ibu tawang ido
0: nanti ni
3: jak duak pianak ibu ne jak
2: duak wak nyusuk jinah
3: apa nyusuk kang gina jak subah meleneng uli di subah bawah subah meleneng madirai yang duga saya malu tawang
0: ini saya pernah
3: nak sengco ada aneh jening
4: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Ini balik nama tuh
3: aduh nak balik nama lah banyak masih neng manut. Ada cara rakane Icening
0: dia wikan
3: galo dia wikan dini
0: aduh
1: wikan
3: dewa ratu
1: sing di klenere ibu ngale adana
3: iya di klenere nak moto nak mau banten ngakon banten
1: adan tiang siro tiang sing ingatkan adan tiang
0: ada sana dumun tapi durung mas hamsa
3: dong ibu ngada nene malu
1: ne malu ampun ama tetani
2: tuh ada nama
1: tetani malu ampun berat nih kan tapi
3: weh subah mah tetani subah manyut buah midah-idah
1: manyut dah dan tiang
3: menaman coy pendengaran nangi dia wajak bingung paling belok meloglok
0: wata wak wak dah dapat pesan ada dumun para bidan ada dumun
3: nah jauh
1: ini ketuang ibu tiang belok-belok bidan dona lekah dengan bidana
3: yang tawang blok itu seng-seng saja jani sangkal subah de luwong kaya neng ibu jumuin ibu kaya neng idewo adan
1: sirau ibu sirau
3: berusaha adan dia Brahmo Dewi tawang idewo tawang bibi aja dadua Brahmo
1: Dewi
0: Brahmo
2: Dewi
3: Brahmo sang yang Brahmo,
0: Brahmo.
3: Dewi Raben nih.
0: Oh, sakten nih dapat taruh Brahmo.
3: Dewi Saraswati.
0: Dia dua ratu.
1: Ini nake pak, iyo senjangkan bunyi jepun
0: hangnya.
1: Bulon nih pun iyo sangkeng gelar. Senjawanya apa je misi bulu bede-bede yang tu bapak ni jag mati bulon-bulon ni.
0: Pame tidak apa pame saja. Dewa ada ke bulon-bulon ni kita. Dewa
3: ni.
2: Niki ngeranang berubah.
3: Saja.

0: Madan Maderai.
1: Sangat berubah Mamiman. Sangat
2: berubah. Kuliah Madan tuh Maderai.
1: Benar.
0: Nah, ini subuh pang tawang aja onyang. Nah, batok nawang gen bedek tuh. Arti sebuah nama harapan tuh.
1: Penting tujuan alingsir pang dua.
0: Pang dua.
1: Baru tujuan ido na kalau nunggu aja masih oka ana lengah gitu.
3: Nah, baknya lo nih, bisa nyilorong nih, menyelengah, cetak sampai kes.
1: Pecahan nak kentan apa? Nak ningsir berusaha, mungkin ragu ampun nak kentan masih nyangat nyangat tu melog melog kentan ampun nak kentan berusaha masih belajar.
3: Kadang lewat dia kuda.
1: Mungkin matangi, matang ahi kujang. Kau batur nanti yang cepot dari rado semure dan siki mandan tengahi ampun nak matangi.
3: Yang boleh. Kita dalam luangan nasi masuk masuk ada sing sirap kan begelar tu. Alas masuk akan ibun gelali al sekolahan bona. Prai subat terus terus.
1: Alas sing bat kadang kau
0: dulu cek dini subuh jani ki dewa pangkeno bani dewa jak dadwo sing ado sing yen ben ki jao sing ibu bien no yen kal serah ibu yan mone geden purian mone geden wawidangan
1: kori dewa sarang kalih kau niki poli
3: sampun dom rencana dom kan eh
1: bani dom napi kedom
0: ceprakan dom man yon subuh ado ning ngedom pang paling malu wa. Dan seada aja mak gaya lah dasang. Dajah gaya ni kewa. Tak gaya ni nyampat gana. Nui dewa kene ben lagi pemeramannya. Nengok boyo mau nyampat.
1: Masang rayo ni kau nak masang.
0: Herana
3: yang geng ketuang ibu.
0: Man
3: boyo mau nyampat tu. Ibu mendua yoko dadu. Sini dadu nak beli sampah tak bersih. Beli tu.
1: Sampat tu
0: beli. Ya ni sampah beli. Jauh bengong ibu bani dewa.
1: Mula duak gitu. Duak meklid. Duak meklid kan gaya.

sampun njang kenten alasan bat kan kan mangkin yen presiden anduk Cokori Dewo mangkin maupun api bawa sibun Cokori Dewo.

0: kori dewa deg-deg nika mangda dados putra suputra suputra punika tapi wasan oko sane luwe sane manut yang nak bingsir nentang monten terus
1: dewa mijelang puri
0: yang sampun nak dipuri dan dados ngawang.

0: contohane rengas punika. Oh, ane mbaos kasar-kasar dan wenten. Pasti sane alus, sane sandu, sane bakti sapunika padha contoh.
1: Kijoi dewa mengekeng abang dewa sandu. Sadu tata wangi dewa.
2: Tapi ya dan ketu.
1: Mesadok. Madur i dewa yang kal kijo ibu diangkal ke anu.
0: Ngelapor ada dosa ngelapor. Kan ada dosa hilang gitu terus.
2: Penuh ya dipuri ibu yang saget sing entah sing jo. Entah sama kelo.
0: Nge ijo cokori dewa dan uning tiang gendan madirainya. Nge menerahayu nya siro. Wintan usak nasib belanda sekudok kengkian di margi siro ijo bakto kena.

0: sering siro cokor dewa masado matur yang mau duwe aji sarang ibu kantor niko ajiang penaling
1: sih lapor malu ngelapor
0: kan kok dewa rau di niko yang mau
1: gak enang nak lingsir-lingsir tongos pangseng nyenang disaget ada nyenang panjak idewa rau aduh dua gong biang ide ya nak nak lungo kijo aweh nak kijo ya nak amat bocok ibu ne yang kita lantas pesawat ne nak alingsir ada panjak amatakon ada panjak anu

napi. Makin ring wenten ring puri sapa napi nak dipuri. Dan dados ngawak Jokori Dewo sami wenten puniki batas-batas. Kepatut Jokori Dewo iling punika yang contoh.

0: yang sampun becek niko dados tetula dan renwentan pada tetula dan sana jelek kena saya gitu mau nyoman
1: saja
0: pasti ane luwung oh panak yanu luwung tetu tuwut kenten tuwut tuwut
2: yang hati pada moto sentuh oh yang lapung lapur mau bangun bangun malu nung cengurin mau tiang
0: iseng mau tangi ngelapur
2: awang tiang yang mau bawa hilang uling di pasirapung tuh
0: yang lunga wawo ngelapur yang matangi itu yang ngelapur nak matangi bas
2: sing segala bilang kedat ngelapur
0: bas nih kewastaan lebihan lebayan
1: wawo mematur ngelapur gantan ratu lagu ngisri
0: ngih ngih dul.

Tadewa Ratu, Atur Hidayana Kringangan Palungguh Hiratu, Tan Bino Waluyo Sekadisi Ratin Tirto Sanjiwani, Sayu Wakti, Iyan Rumah Serasa Antuk Ditiang Ibu.

0: Sane bawa sang ibu mantuk ring didiang sarang kekaleh. Sayu wakti lintang mau tamu sat waluyan nyene merte tirte sanjiwani sane peresideng ngalang manah didiang ibu.
1: Ampun nak ibu wanah-wanah nak ibu meduwe oko kekaleh. Retiang kene ben masuk kayu ibu ben sing udiang-diang men kadang bekene ya tiang ibu.
2: Tuh kebiat-kebiut kene kayu ni nak mungkin. Ampun niko, kadang bekene ampun kadang angin mungkin cokor dewo.
1: Ya mungkin kakayun-kayun.

0: sapunika ibu ian rumah serasa yang titiang ring saja roning anggo sariran titiang ring asing-asing napi sane bahosang ibu ring titiang sarang kakaleh ibu
1: Pro 1 RRI Singaraja.

अस्ति अस्तु ॐ अनुभद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berkat rahmat dan anugerah yang widi, di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta dijauhkan dari virus corona ini. Dan tidak lupa juga kami ikut mendoakan bagi keluarga, saudara yang berstatus positif terkena virus corona agar diberikan kesembuhan dan kesehatan dan bisa berkumpul kembali bersama sanak keluarganya. Umat Sedharma yang kami hormati, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 59 yang berbunyi,

0: yang artinya semua objek indria akan tersingkir dari mereka yang mengekang diri, walaupun keinginan masih ada. Dan keinginan ini pun akan lenyap bila yang utama menampakkan dirinya. Umat Sedharma yang kami hormati, kalau seseorang belum mantap secara rohani, tidak mungkin ia menghentikan kenikmatan indria-indrianya. Proses pembatasi kenikmatan indria-indria dengan aturan dan peraturan adalah seperti membatasi jenis-jenis makanan tertentu bagi orang yang sedang sakit. Akan tetapi, si penderita tidak suka peraturan dan pembatasan seperti itu, dan juga tidak kehilangan keinginan untuk makan makanan seperti itu. Begitu pula, membatasi indria-indria dengan suatu proses rohani, seperti contohnya dengan cara Astanga Yoga yang terdiri dari Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratihara.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Jumat berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Raja Program 1 mengedar melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahajak Semang Sematan Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jumat Temegena Muali Niki Gini Nyaringin Sematan Sanasami Ring Singaraja pagi ini. Sekali biasa informasi seputaran Bali nge Sani jagi atur nanti sama jaringin Sematan Pro 1 RRI Singaraja Sederang nih Piragi Dumun Sarang-sarang Niki Siki Renungan Dharma Saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, topiknya ini Manawa Dharma Sastra, bab 6, seloka 1.

Astu. Om Anubhadra Kratauyan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami muliakan dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 6 Sloka 1 yang berbunyi, Sri Bhagawan Uwaca.

yang artinya, kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, orang yang tidak terikat pada hasil pekerjaannya dan bekerja menurut tugas kewajibannya berada pada tingkatan hidup untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Dialah ahli kebatinan yang sejati, bukanlah orang yang tidak pernah menyalakan api dan tidak melakukan pekerjaan apapun yang menjadi sanyasi dan yogi yang sejati. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam bab ini, yaitu bab 6, proses sistem yoga terdiri dari 8 tahap adalah cara untuk mengendalikan pikiran dan indria-indria. Akan tetapi, ini sulit sekali dilaksanakan oleh orang awam, khususnya pada zaman kali saat ini. Walaupun sistem yoga yang terdiri dari 8 tahap dianjurkan dalam bab ini, bahwa proses karma yoga atau bertindak dalam kesadaran Tuhan lebih baik semua orang bertindak di dunia ini untuk memelihara keluarganya dan perlengkapan mereka. Tetapi tiada seorang pun yang bekerja tanpa suatu kepentingan pribadi, kepuasan pribadi, baik secara terpadu maupun secara luas. Ukuran kesempurnaan ialah bertindak dalam kesadaran Tuhan, bukan dengan tujuan menikmati suatu pekerjaan. Bertindak dalam kesadaran Tuhan adalah kewajiban setiap makhluk hidup, sebab pada dasarnya kita semua bagian dari Yang Maha Kuasa, yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa. Anggota-anggota badan bekerja untuk memuaskan seluruh badan kita. Anggota-anggota badan tidak bergerak untuk memuaskan diri masing-masing, melainkan untuk memuaskan seluruh yang lengkap. Begitu pula, makhluk hidup yang tidak bekerja demi kepuasan pribadi, melainkan bekerja untuk memuaskan seluruh yang paling utama adalah sanyasi dan seorang yogi yang sempurna. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong. Ujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket. Laman belok kanan, joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen. Lambat, yang penting selamat.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Aing geus sabotona 61 RRI Singaraja ring di jaman ramu genah kantun iki geus sareng ge eni ring samong mangkin. Aing niki wentan siki informasi jigi atawa nanti menjadi sabotona sareng sami ring acara renungan pagi. Wow, tembang-tembang Pak Bali nalar sampun aturan tiang niki ge dumugi presiden ngibur sabotona di tiang sareng sami ring samong mangkin. Aing geus sabotona menjelang hari raya Galungan lan Kuningan. Pemandangan deretan penjor yang menghiasi tepi jalan ini menjadi ciri khas yang mudah dijumpai di berbagai wilayah Bali. Lebih dari sekedar hiasan, jadi penjor ini memiliki makna filosofis yang mendalam bagi umat Hindu sebagai simbol rasa syukur atas anugerah dan kemakmuran yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi penjor dibuat dari batang bambu yang melengkung dan dihiasi dengan berbagai hasil bumi seperti padi, kelapa, buah-buahan, daun kelapa muda atau janur, serta aneka perlengkapan upacara lainnya. Jadi setiap unsur yang digunakan ini mengandung simbol penghormatan kepada alam yang telah memberikan kehidupan bagi manusia. Dalam ajaran Hindu, penjor melambangkan gunung agung atau gunung suci yang menjadi simbol keseimbangan alam semesta. Lengkungan bambu yang menjulang ke atas mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan yang dikenal sebagai konsep Trihitekarana. Selain itu, hasil bumi yang tergantung pada penjor ini menjadi wujud ungkapan rasa syukur atas rezeki dan kemakmuran yang diterima. Melalui penjor, umat Hindu diingatkan untuk selalu menghargai dan sebagai sumber kehidupan sekaligus menjaga kelestariannya. Jadi pada hari raya Galungan, penjor itu dipasang di depan rumah sebagai tanda kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Sementara pada hari raya Kuningan, penjor tetap berdiri sebagai bagian dari rangkaian persembayangan yang menandai turunnya berkah dan juga keselamatan bagi umat. Di tengah perkembangan zaman, tradisi membuat penjor ini masih terus dilestarikan. Bahkan kreativitas masyarakat dalam menghias penjor semakin berkembang ya, tanpa meninggalkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Jadi melalui keberadaan penjor, Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan pentingnya rasa syukur, keseimbangan hidup, serta keharmonisan antara manusia dan juga alam semesta.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Agnes Petona Pro 1 RRI Singaraja Ringa di Jemantan Megena. Jadi bagi masyarakat Hindu, penjor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi kalau sudah Hari Raya Galungan dan Kuningan, pastikan iki semeton umat Hindu sedarma makaryanin penjor kenten ingkenge rikale irage melancaran utawi memargi niki nggih pasti akeh pisan niki ring margi kecunduk penjor-penjor sane becik-becik pisan kenten napi male di era modern seperti sekarang kenten. Tanapi nggih inovasi berinovasi niki dados kemanten sanepine utama niki nenten kenten ngilangang tradisi lan budayanya nih kenten niki punapi semeton sampun sami niki makarya penjor ring rai negalungan niki da semeton mungkin sampun taki-taki kenten niki jagi nyangre rahine kulingan malih pitung dina nika nggih engge semeton ditiang semeton perus satu RRI Singaraja ring di Jemantan Megena sani kantun sati miragi niki pro satu RRI Singaraja rahajeng semangat terang tiang minap sani wau mentangi rahajeng terang tiang niki nge rahajeng sibuk-sibuk beraktivitas kaitan niki minap ibu-ibu lagi sibuk niki masak ring dapur kaitan niki nge mempersiapkan sarapan niki untuk keluarga tercintanya nih sinami miragi pro satu RRI Singaraja.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jangan sap inget ya waktu loh.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu singang sap Bli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa buin Bli?
1: Apang seger, dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan
2: dan kawasan BRI+0 yang nanti mungkin ada namanya ya. Ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat sudah

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
1: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan. Sebenarnya.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
1: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini. Untuk jalan provinsi dan nasional, kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan, seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak, seperti itu.
2: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
3: Itu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
4: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
3: Itu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu ya. Terus yang kedua kan karena ada makanan, bagaimana mutu makanannya kan itu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ, bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat kan, berdua atau berdua belas begitu misalkan dalam satu kamar.
4: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
3: Lalu fasilitas seperti sekarang WiFi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan WiFi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan Undang-Undang Sisdiknas.
4: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kawasan Titik Nol Singaraja mulai menunjukkan daya tariknya sebagai ikon baru kota, maksud kami ikon baru kota tua Bali Utara, menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan Titik Nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari, warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan Titik Nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
6: Dan kawasan yang nanti mungkin ada namanya ya, ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat sudah mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada tempat ini mungkin salah satu tadi ya, tempat yang dipakai untuk bisa bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
5: Ia juga menambahkan penataan kawasan Titik Nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
6: Ya, sudah berangkat sebagai kepala daerah harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah, sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja yang dulu memang bersejarah dari ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota dari pernah dijadikan markas oleh VOC Belanda di sini di Kota Singaraja ini, dan situ-situ sejarah masih ada.
5: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan Titik Nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru Kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Momentum Hari Raya Galungan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rejeki musiman bagi warga Desa Adat Pergung, Kecamatan Menduyu, Jembrane. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Multisi, Tegal Cangkring, ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
7: Kalau perputaran uang yang ada di kecamatan ini boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
8: 300 juta ya.
7: Okay.
8: Yang lumayan.
2: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga Desa Adat Pergung, Kecamatan Menduyu, Jembrana.
8: Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Mall TC Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung I Gusti Ngurah Budano kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta hingga 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
7: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Mall TC ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke untuk panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
8: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Sordika melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
1: Ramainya kunjungan masyarakat ke arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
2: Khusus aksesoris, aksesoris apa ya, aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60% dari pagi sampai malam.
1: Lebih lanjut, Antoni menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
2: Semoga lebih baik lagi.
1: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan ribuan warga untuk mengunjungi pasar adat Pergung di Kecamatan Mendoyo Jembrane yang kembali ramai dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
3: Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi pasar adat Pergung di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane. Pasar musiman yang hanya hadir saat perayaan Galungan dan Kuningan itu kembali dipadati pengunjung dan menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berbelanja sekaligus berwisata. Pasar yang dikenal dengan sebutan Mall Tisi atau Tegal Cangkring tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Selain menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan upacara, suasana khas pasar rakyat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari berbagai wilayah di Jembrane maupun daerah sekitarnya. Ramainya aktivitas di pasar Pergung turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya pedagang yang mengalami peningkatan omset penjualan, warga yang memiliki lahan kosong di sekitar kawasan pasar juga memanfaatkan pekarangan sebagai area parkir kendaraan bagi para pengunjung. Tercatat terdapat 9 kantong parkir utama yang tersebar di sisi utara dan selatan pasar hingga wilayah desa Poh Santen dan Kelurahan Tegal Cangkring. Kehadiran area parkir yang dikelola warga tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan selama musim Galungan dan Kuningan, tetapi juga membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional dan pasar Gilimanuk yang melintasi kawasan pasar tersebut. Tradisi pasar adat Pergung pun terus dipertahankan karena dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus bagian penting dari budaya masyarakat Jembrane.
0: North Balikidi Library di Singaraja mendorong peningkatan budaya literasi anak melalui penyediaan ribuan koleksi buku, kegiatan edukatif serta akses membaca gratis bagi masyarakat sebagai upaya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini.
4: Bali Utara belum memiliki akses yang mudah terhadap buku-buku anak yang baik.
5: Minat baca anak perlu dibangun sejak dini melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, North Bali Kids Library yang berada di bawah naungan Wonder Tree Kids Center menghadirkan ruang baca gratis bagi anak-anak dan keluarga di Singaraja. Perpustakaan yang baru beroperasi sekitar 3 bulan ini menyediakan lebih dari 1.500 koleksi buku dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, Inggris, Bali, hingga Mandarin. Selain membaca, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti mendongeng, menulis kreatif, seni, dan kerajinan tangan. Konsultan North Bali Kids Library Joy Elizabeth Muldoon mengatakan kegiatan North Bali Kids Library dilatar belakangi masih terbatasnya akses anak-anak di Bali Utara terhadap buku-buku berkualitas.
4: North Bali Kids Library berdiri karena kami melihat bahwa banyak anak di Bali Utara belum memiliki akses yang mudah terhadap buku-buku anak yang baik. Kami percaya bahwa membaca adalah salah satu keterampilan paling penting yang dapat dimiliki seorang anak. Melalui membaca, anak-anak dapat belajar, berimajinasi, mengingatkan kemampuan bahasa, dan memperluas wawasan mereka juga.
5: Elizabeth menambahkan kebiasaan membaca perlu dibangun melalui contoh yang diberikan orang tua. Menurutnya, buku fisik tetap memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi digital karena mampu melatih fokus, kreativitas, imajinasi, serta kemampuan berpikir kritis anak.
4: Ya, menurut saya, buku fisik masih sangat relevan. Teknologi dan AI adalah alat yang luar biasa, pasti, dan tentu memiliki banyak manfaat. Namun, buku memberikan pengalaman yang berbeda. Membaca buku membantu anak-anak melatih fokus, imajinasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi, bukan buku atau teknologi, anak-anak membutuhkan keduanya. Mereka perlu memiliki keterampilan digital, tetapi juga perlu menjadi pembaca yang kuat dan mampu berpikir secara mendalam.
5: North Bali Kids Library juga aktif mengadakan kegiatan literasi di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA, sebagai upaya memperluas budaya membaca di kalangan anak dan remaja. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Tiga warga Banjar Tangi, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negere menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga terinfeksi rabies. Dua dari tiga korban merupakan anak balita yang telah mendapatkan penanganan medis dan vaksin anti rabies.
5: Tiga warga Banjar Tangi, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negere, Kabupaten Jemberana menjadi korban gigitan seekor anjing peliharaan berwarna coklat yang diduga terinfeksi rabies. Korban terdiri atas Sodikun 47 tahun, Nara 4 tahun, dan Husen 5 tahun. Peristiwa terbaru terjadi pada saat Sodikun diserang anjing tersebut ketika berada di depan gang dekat rumahnya. Sebelumnya anjing yang sama diduga telah menggigit dua anak balita di lingkungan setempat. Setelah kejadian, warga menemukan anjing tersebut dalam kondisi mati di pinggir jalan pada Selasa pagi dan segera melaporkan kasus tersebut kepada petugas kesehatan hewan. Petugas medik veteriner Kecamatan Negara Iputu Hendra Jaya Agus membenarkan adanya laporan kasus gigitan tersebut. Menurutnya, kematian anjing setelah menggigit beberapa orang menjadi salah satu indikasi yang mengarah pada dugaan rabies. Sampel otak anjing telah diambil dan dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan status rabies pada hewan tersebut. Sementara itu, seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan dan menerima vaksin anti-rabies atau VAR. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gigitan hewan penular rabies dengan segera membersihkan luka dan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh penanganan secepat mungkin. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan rabies dan mencegah dampak yang lebih serius. Tika Utami melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram.

Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Pro
4: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma. Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang masih bersama kami, yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Sebelum Anda melanjutkan aktivitas atau kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita simak dulu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar pagi hari ini bersama Prakirawan Ariantika. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Mbak Ari untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini, termasuk untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, di mana pagi ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah Bali bagian selatan termasuk daerah Denpasar dan juga Gianyar dan sekitarnya, terpantau dari citra radar cuaca kami terjadi hujan ringan secara tidak merata. Dan untuk hari ini cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan pada siang hingga sore hari, dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mesin dapat mencapai 38 km/jam. Selanjutnya untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Selanjutnya untuk informasi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1 meter, sementara untuk perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan sebagai informasi peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali bagian selatan, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Mbak Ariantika atas laporan perakiran cuaca wilayah Bali ya, langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk Anda semuanya pendengar Pro 1, jika ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya.
1: Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya?
0: Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Yaudah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi di Singaraja menyapa untuk pagi hari ini. Ini bakal berbagi informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1, Badan Gizi Nasional BGN ini telah mengkaji ya penyesuaian sasaran penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2027. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan gizi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Meski program MBG ini memperoleh pagu indikatif anggaran sebesar 270,2 triliun rupiah dan ditargetkan menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. BGN menilai evaluasi berkala tetap diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup peninjauan kembali kelompok penerima manfaat agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
4: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
5: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
6: Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
7: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal di sekelilingnya.

0: bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, pemerintah bersama PT Pertamina Persero bersiap meluncurkan bahan bakar minyak atau BBM jenis baru B50 mulai 1 Juli 2026. Produk ini merupakan campuran 50% solar dan 50% biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hasil uji coba B50 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, tingkat keberhasilan implementasi bahan bakar tersebut berada pada kisaran 80-90%. Menurut Bahlil, program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan mandatory biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah melalui B35 dan B40. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT yang berasal dari sumber daya domestik khususnya minyak sawit. Informasi ini Eni ambil ya dan Eni kutip dari laman rri.co.id.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Dan dilanjutkan nanti di menit ke-30 lepas dari pukul 8 pagi ya, kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dengan negara peserta Brasil versus Haiti fase grup C. Lokasi pertandingan di Stadion Philadelphia. Jadi buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang tidak mau ketinggalan untuk hasil akhir ya. Jadi untuk pertandingan antara Brasil versus Haiti ya, saksikan ya di RRI Pro 1 Singaraja nanti di pukul 8:30 menit.
3: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
6: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri